0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP na. Meuli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Dan halo, selamat pagi buat Den Bagus ya. Iya, insya Allah nanti ya. Terus selamat pagi juga buat Kang Ades, pagi buat Pak Al yang mau masak heula cenah teh. Jadi bobo, jadi boy-boy. Apa ini masak apa? Masak gehu sama orek tempe. Ini siapa yang masak? Beneran Pak Al bisa masak? Beneran ini dapat beli apa masak nih? Kalau masak alhamdulillah, masya Allah ya. Itu bumilnya pasti seneng banget kalau kayak gitu tuh. Iya, karena apa ya namanya ya, menunjukkan kasih sayang itu sebetulnya kan gak harus diajak jalan-jalan ke mall gitu ya. Gak usah kayak di sinetron-sinetron apa di film-film gitu, candlelight dinner. Enggak, gak usah. Iya, untuk menunjukkan kasih sayang gitu ya, bisa juga dengan langkah-langkah yang kayak gini nih, bahasa cinta modal hemat cina gitu ya, low budget love language gitu. Iya, bahasa cinta modal hemat gitu ya, kayak bikinin sarapan suami gitu ya, suami bikinin istri sarapan gitu, atau ya kayak saya tadi lah, dijerangin air buat mandi gitu ya, atau mungkin suami mijetin istri yang lagi capek. Kalau bumil kan pegal-pegal tuh bawaannya, dipijetin coba gerak. Itu termasuk bahasa cinta modal hemat ya gitu ya. Atau kalau istri misalnya bikinin kopi kesukaan suami gitu ya, bisa. Atau misalnya tahu suami seneng getuk, bikinin getuk gitu tanpa ngobrol dulu ya, maksudnya tiba-tiba disodorin gitu, kayak Bibi Cit tuh. Bibi Cit bikinin apai getuk gitu. Nah itu juga kan bahasa cinta modal hemat ya. Atau mungkin sekedar nonton TV berdua aja, sebetulnya itu juga bahasa cinta modal hemat ya. Gak harus kemana-mana, tapi bisa bisa dilakukan berdua. Nah ini adalah romantisme, sebetulnya romantisme yang bisa menumbuhkan kembali getar-getar cinta. Romantisme yang bisa membuat hati berbunga-bunga gitu kan. Ya kan, bener kan? Iya dong. Kan kalau misalnya kayak gitu tuh, jadi pasangan merasa dicintai gitu ya, merasa diperhatikan, merasa di ternyata aku masih istimewa gitu loh, meskipun mungkin nikahnya udah sekian lama gitu kan. Gak harus sebetulnya, gak harus kayak misalnya ngasih kado, beliin gelang emas gitu. Meskipun ya kalau ada duitnya perlu ya. Yang gak ada duitnya ini mah, yang gak punya duit, bisa kok tetap romantis sama pasangan gitu, dengan low budget gitu ya. Ya dengan cara seperti itu gitu. Tapi kalau memang ada budgetnya, ya jangan hanya seperti itu, tambahin yang lain-lainnya. Tambahin ajak jalan-jalan nge-mall gitu ya, tambahin lagi beliin apa gitu-gitu ya, kalau memang ada dananya. Tapi kalaupun yang gak ada dana, sebetulnya banyak juga kok hal-hal yang bisa dilakukan ya gitu, yaitu dengan cara tadi gitu, kayak Pak Al nih pagi ini masakin buat istri gitu. Dapat masak dong teh, kata Pak Al. Aku kan seorang damkar 24 jam nonstop katanya. Wis, mantap sekali. Mantap sekali gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya istrinya punya bahasa cinta word
of affirmation gitu ya, boleh sekali-sekali dipuji lah, kamu cantik banget pagi ini gitu boleh dong, iya kan. Jangan zaman-zamannya pacaran aja kayak gitu teh, kalau udah nikah enggak gitu, kena-kena udah didapetin gitunya merasa tidak ada tantangan lagi gitu padahal kan kalau perempuan seneng gitu ya dengan pujian, dengan apa gitu, atau mungkin sekedar ucapan terima kasih misalnya gitu, abis istrinya dorin kopi bilang nuhun ke, bilang makasih ya gitu, itu juga sebetulnya udah bikin istri seneng kok yang kayak gitu ya. Kang Rey gimana Kang Rey? Hal kecil tapi terasa besar, katanya dibikinin kopi sama istri, disodorkan dengan wajah marahmai cena, apalagi ada karena transferan udah masuk cena gitu. Ya iyalah, istri mana yang tidak marahmai kalau tahu ada transferan yang masuk, ya kan. Aduh, pasti marahmai lah, pasti langsung giak bikinin kopi gitu. Iya, dan jangan lupa Kang Ray-nya bilang makasih juga sama istrinya ya, biar istrinya juga sama-sama seneng gitu. Halo Jayan, selamat pagi. Jayan mau kirim salam katanya buat kru Sukapura aja. Ada Mama Nut juga pagi hari ini sedang setia. Terus siapa lagi nih? Ada Kang Ades. Oke, selamat pagi ya buat semuanya. Selamat ngopi buat yang lagi ngopi. Selamat menikmati lalawuh juga buat yang disodorin lalawuh gitu ya sama istrinya. Bukan cuma kopi aja, masya Allah nikmat ya. Iya, jangan lupa bilang makasih ya buat istrinya ya. Begitupun buat istri-istri yang pagi ini mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, jangan lupa juga bilang makasih, dan pastinya harus bersyukur juga dong ya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Fire. FM.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Masih di acara Halo Selamat Pagi ya. Saat ini kita bersama-sama dan halo-halo selamat pagi buat semuanya yang sedang setia mendengarkan ya. Dengan hati berbahagia mungkin. Karena pagi ini tiba-tiba aja dapat hal-hal manis dari pasangan gitu ya. Seperti dibikinin masakan gitu atau tiba-tiba dibikinin kopi gitu ya. Oke, Dinda punya pengalaman katanya pernah pasangan punya inisiatif belanja, dia bilang mau masak katanya. Jadi awalnya Dinda mikirnya katanya ya Allah romantis sekali si embeb ini gitu katanya. Cuma pas udah selesai Allahu Akbar gitu. Masaknya seuprit dapurnya jadi amburadul cenah gitu. Berantakan banget gitu ya. Terus yang beberesnya cenah Dinda. Ya gak apa-apa sih, yang paling penting dia udah ada inisiatif gitu ya. Meskipun ujung-ujungnya dirimu yang beberes. Tapi gak apa-apa, itu ya udah ada inisiatif aja udah alhamdulillah ya. Oke. Selamat pagi juga buat Papa Queen. Kata Papa Queen nih, tapi bahasa cinta suami yang paling umum katanya ya, kentut sembarangan sama nepuk imbit istri katanya itu yang paling umum. Ini pasti kelakuannya Papa Queen nih yang kayak gini nih. Aduh. Yang kedua oke lah gak apa-apa, tapi anak gak suka kalau dikentutin sembarangan, sebel bawaannya. Iya, dulu tuh pernah ada ya artikel yang pernah saya baca katanya apa namanya itu bahasa cinta dari para suami gitu katanya, kentut sembarangan kata atau kentut di depan istri. Ih, saya sebel banget kalau udah kayak gitu. Gak bisa, gak terima kalau dikentutin, gak mau. Aduh, kenapa ya bahasa cintanya kok kentut gitu? Ada gak ada yang cara yang lain apa? Allahu Akbar. Siapa nih di sini yang bahasa cintanya ngentutin istri? Tuh deh kayak Nikita Willy sama suaminya. Kalau Nikita sama suami Nikita Willy tuh nggak pernah katanya tahu kentut istrinya kayak gimana. Kayaknya Nikita Willy juga nggak pernah tahu tuh kentut suaminya kayak gimana. Jelas ya, bahasa cinta mereka bukan saling mengentuti, tapi dengan cara yang lain pastinya. Ya, ini mungkin karena low budget ya, nggak harus ngeluarin duit ya gitu. Jadi ya itu bahasa cinta para suami jadi kayak gitu tuh. Kentut sembarangan depan istri, ampun deh. Kalau Den Bagus gimana Den Bagus? Aduh, Den Bagus mah salam aja katanya buat Kang Ray Kaos yang lagi mulung kadu, juga buat Amar yang lagi ngelak kangkung cenah gitu ya.

Iya, begitu Wargi Sukapura. Jadi apa ya? Banyak banget sebetulnya hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri gitu ya, untuk tetap menjaga romantisme meskipun mungkin dipusingkan gitu ya dengan kondisi ekonomi pada saat ini gitu kan. Kondisi keuangan yang sedang pas-pasan gitu ya. Gak harus selalu berujung dengan pertengkaran gitu kan. Kalau dihadapi dengan apa ya istilahnya, dengan bukan berarti gak mikirin juga gitu kan, tetap kepikiran, tetap ada solusi yang pengen dicari gitu ya. Cuma di luar hal itu gitu ya, ada hal-hal lain atau ada hal-hal yang manis yang tetap bisa dilakukan oleh para pasangan suami istri yang tak harus mengeluarkan budget yang gede gitu ya. Tapi bukan kentut sembarangan, bukan. Yang lain ya, yang ya itulah, yang kayak misalnya ucapan terima kasih ketika yang pernah saya rasain tuh kayak misalnya gini, ketika anak melakukan sesuatu hal yang keren lah gitu ya, atau ketika anak punya prestasi gitu. Nah, suami mengucapkan terima kasih kepada istri karena sudah mendidik anak dengan baik, itu juga termasuk salah satu hal yang romantis gitu ya. Suatu hal yang romantis dengan cara seperti itu, istri tuh merasa kiprahnya gitu ya dalam mendidik anak tuh diapresiasi oleh pasangan gitu. Padahal kan cuma simple aja, cuma bilang makasih ya udah ngedidik anak-anak dengan baik gitu. Cuma kayak gitu aja gitu, enggak ada kado, enggak ada hal-hal yang besar gitu. Tapi satu kalimat itu tuh buat istri itu bisa jadi luar biasa.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sekaporae. Dan selamat pagi buat semuanya yang saat ini sedang setia mendengarkan. Pagi ini saya menemukan sebuah pertanyaan di media sosial warga Sekapora. Aduh, kayak gimana ya? Lebih mending punya pasangan yang uangnya pas-pasan katanya, tapi pengertian dan rajin bantu di rumah, atau yang uangnya banyak tapi cuek dan suka marah-marah. Aduh, saya sih kalau harus milih kayaknya mendingan yang duitnya banyak tapi juga pengertian dan rajin bantu di rumah. Ya kan, semua perempuan pasti kayak gitu ya. Iya, soalnya milihnya gini, lebih mending punya pasangan yang uangnya pas-pasan tapi pengertian dan rajin bantu di rumah, atau uangnya banyak katanya tapi cuek dan suka marah-marah gitu. Kayaknya mendingan yang duitnya banyak terus pengertian dan rajin bantu di rumah ya, mendingan kayak gitu kan. Aduh, tapi memang ya namanya orang kan gak ada yang sempurna ya. Jangan ngarep spek CEO. Spek CEO gitu kan di drama-drama Korea, atau sekarang di sinetron-sinetron Indonesia juga ada. Udah CEO gitu ya, udah intel juga, terus act of service gitu kan, perhatian, rajin segala macam. Karena spek CEO yakin itu hanya ada di drama-drama saja. Aduh, Papa Queen katanya nemu di real sebanyak yang bikin konten. Kalau saya dikasih uang 200 juta sebulan, suami mau mancing saya galiin cacingnya katanya. Saya sih ogah berurusan sama cacing, meskipun dikasih duit berapa juga gak mau. Gak mau, ih geli banget mesti gali cacing. Udah muriding duluan bayanginnya juga. Ya kan, papa aku ini. Aduh, jadi papa aku yang nulis cacing aja saya sudah merinding disco ini. Tengkuk. Udah geli banget, ya Allah. Aduh, jadi ogah kalau saya sih. Ya dikasih 200 juta juga sebulan, suami mancing, mancing aja sono. Nggak mau galiin cacingnya. Mendingan nyiapin sarapannya deh, gue boleh. Kalau mesti mancing, kalau mesti galiin cacingnya, ogah. Mau dikasih 200 juta sebulan juga ogah. Bukan ogah duitnya, ogah galiin cacingnya. Aduh, ada juga tuh kemarin saya baca yang kalau dikasih 200 juta sebulan katanya suami mau mancing saya beli sekolam-kolamnya. Aduh, ada-ada aja ya. Emang kayak gitu tuh emang jadi kata Papa Hakin, tapi kalau dapat ikan hasil umpan cacing gimana teh katanya. Jangan ah, mendingan beli aja. Gak mau ikan hasil umpan cacing mah. Udah mendingan beli aja ikan mah, gak usah hasil mancing pakai cacing. Enggak, ntar cacingnya kemakan lagi. Mana saya mah suka ngebongkar kepalanya lagi. Iya kan, enak tuh bongkar kepalanya. Aduh, saya gak merinding sendirian ternyata. Mama Nut juga cenemeni muriding. Paling takut aku mah katanya sama cacing. Sebetulnya bukan takut sih ya, lebih ke geli kayaknya ya. Geli gitu. Kan kalau cacing tuh gak gigit juga sih sebetulnya kan. Tapi geli banget. Ya Allah. Benar-benar geli deh bayanginnya juga. Oke, dari
Dinda, kalau harus milih, katanya milih yang duitnya banyak deh. Soalnya punya anak, apalagi makin besar katanya. Biayanya gak murah, gak cuma butuh cinta. Tapi kerjaannya marah-marah. Ih, kita makan hati meskipun banyak duit juga. Gak perhatian lagi. Ih, gak mau. Banyak duit juga kalau gitu mah nanti kitanya... Oh, makan hati, Dinda. Jadi udah, mendingan punya banyak duit, perhatian juga. Aduh, kata Dinda kalau ngomongin spek CEO, katanya cukup Sena Airlangga Abraham aja yang nyamar jadi tukang ketoprak demi Davina, katanya. Korban sinetron nih, Dinda nih. Aduh. Kalau Dinda ngebayangin umpannya cacing, saya ngebayanginnya katanya geli banget gitu ya. Iya. Mama Talita juga katanya tuh. Ih, getek ya teh katanya. Banget. Banget. Aduh ya Allah. Merinding disco ini bulu kuduku. Aduh, Mama Talita nih. Salam buat yang lagi dengerin aja katanya. Terus minta doanya mertua Bibi Cet hari ini udah 7 harinya gak kerasa. Mudah-mudahan katanya almarhum diterima di sisi Allah, diampuni juga dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, ana gak sempat ngelayat kesana karena takut jalannya. Iya kan, masa ngerepotin yang lagi berduka kan gak mungkin. Kalau ke waktu ngeliwat itu minta dianterin pulangnya ya. Kalau lagi berduka masa melayat terus minta dianterin kan gak lucu ya. Jadinya ana gak ke situ aja. Iya, tapi mendoakan ya insya Allah dari kejauhan ya. Oke, ada Papa Queen lagi. Kalau yang suka, yang suka dimarah-marahin katanya mungkin fetis BDSM. Oh, itu kalau BDSM kan lebih parah, Papa Queen harus sampai terluka parah gitu-gitu kan. Aduh. Oke, dari Mama Nut, cacing sama bulu rambutan katanya paling takut. Oh iya, pantesan Mama Nut ngirim rambutan ke saya. Ternyata Mama Nut geli sama bulu rambutannya ya. Pantesan rambutan yang dikirim banyak banget. Rambutan yang dikirim ke rumah saya dari Mama Nut banyak banget itu. Ya Allah, ternyata dirimu geli sama bulunya. Enggak sih kalau sama rambut. Ini berarti Mama Nut tuh samaan kayak siapa ya? Sama Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad juga gitu kan, geli sama bulu rambutan katanya. Kalau saya sih enggak, doyan saya mah. Doyan saya mah, ya. Enak pula. Dimakanin tiap ingat. Oke, Mama Talita, iya insya Allah kalau mendoakan pasti ya gitu. Dan alhamdulillahnya kalau berdoa gitu kita gak harus apa namanya ya, kayak misalnya mendoakan orang yang sudah meninggal tuh gak harus datang ke kuburannya, gak harus gimana gitu ya. Dari kejauhan juga bisa Allah Maha mendengarkan ya. Oke, Papa Queen, Papa Queen, kalau air cacing yang bening mah katanya suka kante ogah, ogah, ogah, mau bening, mau bening kayak air bening juga kalau tahu itu air cacing, ogah, ogah banget. Ana pernah sakit waktu itu, sakit apa gitu ya, terus kata teman beli air cacing gih katanya gitu. Saya tabok di teman saya tabok. Enak aja suruh saya minum air cacing, enggak mau, masih banyak obat yang lain.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

misalnya kerjanya di pabrik deh gitu ya, berarti namain anaknya pabrik gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ketemunya di atau menamai anak dengan kota tempat Anda bertemu misalnya, atau daerah tempat Anda bertemu, gimana? Yang ketemu di Jakarta dia namainnya Jakarta gitu ya. Yes, pokoknya setiap orang punya cerita yang berbeda-beda, dan kayaknya dulu ya zaman-zamannya awal ketemu pasti gak akan pernah berpikir bahwa akan ternyata menjalani hidup yang seperti ini gitu. Karena kalau ya seperti ini maksudnya gimana? Iya, ternyata menikah itu atau berumah tangga itu bukan hidup yang happily ever after gitu ya, seperti dikisahkan di dongeng-dongengnya pangeran dan putri dan pangeran gitu ya. Ternyata enggak seperti itu gitu. Kalau pernikahan itu ternyata ya kayak kita menjalani diibaratkannya apa sih, roller coaster, terlalu serem gak sih? Ya maksudnya ya gitu ya, ada kadang turunnya, ada naiknya gitu. Kalau zaman-zamannya dulu jatuh cinta atau bahkan mungkin di mabuk cinta kan serasa bakal indah aja gitu ya, ketemu tiap hari, terus bangun tidur lihat dia, mau tidur lihat dia gitu ya, pokoknya mah kayak tidak akan berkurang deh perasaan cinta yang menggebu-gebu itu, kayak gak akan berkurang pokoknya mah gitu, akan tetap menyala-nyala. Tapi setelah dijalani gitu kan, ternyata ya yang namanya pernikahan ini banyak ternyata hal-hal yang ujian-ujiannya gitu. Banyak banget gitu, ada masalah ekonomi, ada masalah dari keluarga, masalah kesetiaan juga gitu ya, pokoknya banyak banget masalahnya. Ya kayak menjalani, kayak kalau udah naik roller coaster mungkin kayak gitu ya, kayak naik roller coaster gitu ya. Tapi nih, semau kayak gimana, semau segimanapun gitu ya, menjalani pernikahan itu kan adalah ibadah gitu ya, itu yang bikin kita bisa bertahan gitu ya. Itu adalah ibadah kan, katanya pernikahan itu ibadah terpanjang selama hidup kita gitu ya. Jadi terus-terus ibadah, dan kalau kita bisa melewati ujian demi ujian itu, semoga nanti dikumpulkan di jannahnya Allah gitu ya. Oke, dari Kibar Chip, tips menjaga rumah tangga agar awet dan bahagia. Jangan tanya saya bukan pakar kesehatan. Bukan pakar pernikahan. Saya kan sama, masih berjuang juga. Ya. Ya, rumah tangga yang awet dan bahagia itu kayaknya baru bisa kita tahu setelah nanti di alam sana gitu. Karena sekarang kan masih belum tahu, masih menjalani apakah ini akan awet terus gitu ya. Kalau bahagia terus nggak mungkin ya. Maksudnya bukan berarti kalau bahagia terus kan nggak mungkin ya. Maksudnya kan dalam hidup ini sebagai manusia kita akan melalui berbagai spektrum perasaan gitu ya, ada bahagianya, ada sedihnya, ada marah-marahnya gitu. Gak mungkin ya bahagia terus-terusan, gak mungkin gitu, pasti ada aja pakotrekna gitu ya. Cuma kan kata orang tua dulu, cenah lamun aya pakotrekna gitu ya, di dalam rumah tangga itu kudu repok cenah nuhiji repeh, nuhiji pok gitu. Jangan sama-sama gitu ya, jangan sama-sama gandeng gitu, jangan sama-sama pok, nanti malah jadi gak bisa saling denger gitu. Jadi mungkin kalau berdasarkan nasihat orang tua itu, yang rumah tangga teh cenah kudu repok gitu nya, berarti kalau misalnya mau awet gitu, ini bukan berarti saya begitu ya. Karena saya juga masih berjuang sama. Kalau mengikuti nasihatnya orang tua, berarti kalau kita mau menjalani rumah tangga yang awet itu harus bisa saling mendengarkan satu sama lain gitu kan. Kalau misalnya pasangan

pengennya mau A gitu, yang satu mendengarkan, oh oke okay, gitu ya. Begitupun sebaliknya gitu, mungkin ya, mungkin. Versi saya sih gitu. Bukan versi saya sih, kalau kita berdasarkan nasihat dari orang tua zaman dulu gitu. Kayaknya kalau untuk menjalin sebuah rumah tangga yang awet itu adalah kesamaan ya, kesamaan visi juga penting, kesamaan misi dan ada kemauan dari dua belah pihak sebetulnya untuk sama-sama bertahan apapun yang terjadi. Tapi bukan berarti harus bertahan dalam sebuah keburukan ya, pernikahan yang buruk gitu dipertahankan ya, bukan gitu juga gitu. Bertahannya sama-sama bertahan di dalam kebaikan gitu, sama-sama ketika misalnya salah satu melakukan kesalahan ada upaya untuk memperbaiki gitu. Jadi sama-sama berjuang intinya gitu. Ketika pengen rumah tangga yang awet, berarti dua-duanya tuh memang harus sama-sama berjuang gitu untuk gimana nih caranya biar rumah tangga ini awet gitu loh. Gak bisa kalau misalnya ini rumah tangganya awet tapi kemana-mana gitu salah satunya, gak bisa kayak gitu. Jadi memang perlu perlu perjuangan dari kedua belah pihak sih gitu ya kayaknya ya. Jadi ada cinta yang setara, perjuangan yang setara gitu, nggak berjuang sendirian. Kalau berjuang sendirian capek lah nanti, yang satu upaya mempertahankan, yang satu malah kemana-mana gitu, nggak layak buat dipertahankan, buat apa juga. Ya, kalau misalnya ingin rumah tangga yang awet gitu, oh ya memang harus sama-sama berupaya gitu kan. Kata Ki Barsyip, setuju pisan, kalau ada masalah harus tetap komunikasi dan saling mendengarkan. Tapi itu tidak mudah banget. Banget, gak mudah karena masing-masing punya ego kan. Punya ego dan berasa latar belakang keluarga, pola asuh, pola didik dari orang tua juga itu akan sangat berpengaruh dari cara kita berkomunikasi dengan pasangan. Kadang-kadang ya itulah, ah kok gini sih padahal di keluargaku kan gak kayak gini gitu. Ada aja seperti itu gitu kan. Perbedaan-perbedaan itu yang pada akhirnya kan menimbulkan friksi gitu ya. Kalau bahasa saya mah perbedaan-perbedaan itu akan menimbulkan percikan gitu. Cuma bagaimana caranya dari masing-masing gitu kan membuat percikan itu bukan menjadi bola api yang membesar, tapi menjadi kembang api yang berbinar dengan indah gitu loh. Aduh, itu tuh ada di salah satu buku saya loh. Sisi lain sebuah perpisahan. Nah, saya nulis di situ salah satu salah satu bukan kisah nyata ya berdasarkan kisah nyata dari pengalaman teman-teman saya gitu. Ada tuh ceritanya di situ tentang pernikahan gitu ya. Ada juga buku saya yang lain yang bercerita tentang pernikahan itu judulnya apa ya, membasuh luka pernikahan. Nah, itu juga ngobrolin tentang pernikahan, tentang hal-hal yang terjadi atau percikan-percikan yang terjadi di dalam sebuah pernikahan gitu. Apa ya dulu blurbnya tuh?

saya pernah ngisi menulis cerita atau menulis kisah inspiratif lah tepatnya di antologi berisi 20 kisah nyata dan refleksi tentang konflik rumah tangga gitu ya. Blurbnya itu kayak gini nih, di dunia ini tidak ada satupun pasangan yang membangun pernikahan dengan rencana untuk berpisah di kemudian hari gitu ya. Namun tidak ada yang menjamin sebuah pernikahan akan terus langgeng. Sebab perpisahan tentu terjadi bukan karena rumah tangga sedang baik-baik saja gitu ya. Kayak gitulah pokoknya. Dan iya sama setiap pasangan itu punya tanggung jawab bagaimana caranya menjadikan percikan di dalam rumah tangga itu tidak menjadi bola api yang terus membesar, tapi menjadi menjadi kembang api yang berpijar dengan indah gitu loh. Ya, okay. Dari Mama Hanut katanya jantan sedih kalau ngomongin rumah tangga. Loh, kenapa sedih? Jangan dong. Insya Allah mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua ya untuk terus berupaya sebaik-baiknya menjadi menjadi ya sosok yang terus lebih baik lagi gitu. Jadi memang susah ya. Susah menjalin relationship itu memang tidak mudah. Kenapa jadi kenapa ada ilmu psikologi? Kenapa ada ilmu psikologi? Karena di situ kita bisa mempelajari bagaimana caranya memahami orang lain dan juga memahami diri sendiri. Ternyata gitu. Oke, dari Pak Al, kalau mau nanya rumah tangga awet, nanya sama kakek dan nenek yang masih bersama berumah tangga, kok bisa bertahan katanya. Cek aki teh kusabab aya rukun sono cenah. Rukun sono teh aya opat cenah. Cek aki na Pak Al ye. Hiji, ketika pulang merantau. Dua, habis bertengkar. Tiga, ketika istri habis melahirkan. Empat, ketika jemur kasur. Cana gitu. Ya. Ya toh. Jadi rumah tangga yang awet itu bukan yang gak bertengkar ya. Karena ternyata menurut akinya Pak Al gitu nya, habis bertengkar suka sono gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya mau awet bukan berarti gak boleh bertengkar ya. Justru dari pertengkaran itu bisa kita mengambil pelajaran-pelajaran untuk memperbaiki, sama-sama memperbaiki hal kedepannya gitu ya. Oke, dari Dinda, dalam sebuah hubungan gimana caranya bisa saling kalau mengubah karakter kayaknya susah deh katanya. Karena itu terbentuk dari kecil, jadi ketika menikah gimana caranya kita bisa saling gitu. Ya, dan dari novel Sabtu Bersama Bapak gitu, ada sebuah quotes yang yang ngena banget, bahwa ternyata melengkapi diri kita itu bukan sama pasangan tapi diri kita sendiri gitu. Kita seringkali berharap bisa berharap pasangan melengkapi kekurangan kita, padahal katanya itu tidak tepat gitu. Yang bisa melengkapi kekurangan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana supaya kekurangan itu bisa kita bisa kita perbaiki gitu loh. Ya, memang susah untuk saling, ya memang harusnya saling mengerti aja pada akhirnya gitu, dan saling mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Nggak bisa ya kalau misalnya kita pengen mengubah pasangan gitu, karena ya susah, ada pola asuh, latar belakang keluarga itu juga berpengaruh gitu kan.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena. Saya Diana masih menemani Anda semuanya di 98,9 FM. Sekarang kita sudah memasuki program Sukria dan beberapa lagu Bollywood sudah saya hadirkan untuk Anda ya tadi ya. Mudah-mudahan bisa terhibur selalu. Ini saya menerima banyak banget SMS. Kok SMS berasa zaman dulu banget sih? Saya menerima banyak WhatsApp dan juga pada request lagu. Cuma saya tidak bisa janji ya untuk memutarkan lagu-lagunya karena gak tahu kenapa ini ternyata banyak banget lagu yang hilang warga Surabaya. Banyak banget lagu yang hilang dari playlist. Salah lagu ini aja, lagu dari Geh Ryan aja ini saya sampai download ulang nih. Jadi maaf ya nanti kalau misalnya lagu yang di requestnya nggak bisa saya putar. Ini yang lagu yang apa namanya ya, lagu yang paling hits Kuch Kuch Hota Hai aja taunya hilang dari playlist, nggak tahu kenapa. Aduh, kenapa? Hey, kenapa? Ya, dan kalau misalnya mesti apa namanya, mesti download semuanya sekaligus sekarang kayaknya agak susah ya. Agak susah ya gitu kalau misalnya harus download semua sekaligus gitu ya. Jadi mungkin satu-satu aja nanti kayak harus download ulang begitu warga Sukapura ya. Tapi mungkin nanti gitu ya. Sekarang lagunya berarti saya ayah dulu aja ya. Mohon maaf saya ayah weh lelah.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Seven, Kamu 9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Selamat pagi, jelang siang buat semuanya warga Sukapura yang tengah setia ya. Kata Dinda mah cina orang ngobrol we teh lagu nama kumaha teteh. Sepasrah itu ya Dinda ya. Aduh, sepasrah itu pokoknya Maya.

Wijanggoni nih pengen kucu-kucu hotahe, nggak ada. Ya terus Ling-Ling juga kayaknya lagunya teh nggak ada, Hum Ko Tum Sema ada juga Ham Ko Hamise. Yang tadi sudah diputar ya. Oke. Terus ada Putra RR katanya lagu kebangsaan aku ada nggak ya, katanya nggak tahu deh. ada apa enggak ya, ada asa nama tapi anu sapotong. Kayaknya ya, ada nggak sih, bentar anu lihat dulu deh. Udah suka gini tiba-tiba gitu ya, kemar jadi banyak lagu yang hilang, kenapa ya, kayaknya komputernya lelah gitu. Komputernya lelah katanya di muterin lagu tiap hari gitu ya. Kemudian ada Mama Not masih setia juga mendengarkan. Oke, baca dalam hati ya. Oke, baca dalam hati. Berarti gak usah dibacain. Oke, deh. Ada Kang Rai Kaos juga. Aduh, kata Kang Rai Kaos, cacing banyak manfaatnya. Cenah teh Kang Rai malah sakit tipes, cenah langsung makan cacing dan sembuh. Tapi sekarang mah susah cenah nyari cacingnya. Kenapa aku malah pada ngomongin cacing? Jangan. Nanti aku tak bisa makan, gimana? Udah mah dari kemarin susah makan, ini nanti malah kebayang-bayang cacing pula ya. Janganlah, nanti aku makin kuyus. Aduh, selamat pagi buat Kang Rey ya, selamat pagi buat semuanya. Iya, jadi kita tadi lagi ngobrolin apa ya? Kita lagi ngobrolin apa ya tadi ya? Kok saya bisa lupa lagi? Iya, tentang bahasa cinta modal hemat ya. Ya, low budget love language gitu ya. Jadi untuk menyampaikan bahasa cinta atau untuk menyampaikan untuk bahasa cinta itu gak perlu butuh budget yang mahal gitu ya. Untuk hal-hal kecil juga bisa dilakukan gitu, kayak mengucapkan terima kasih, kayak bikinin kopi, kayak apalagi ya, bikinin telur ceplok juga. Atau kayak Pak Al bikinin bikinin apa tadi, orek tempe. Ya, dikata Dinda aku lagi makan, katanya malah bahas cacing. Kang Roy itu maaf ya. udah ya. Oke, Mama Ai di Cipokek juga masih setia mendengarkan ternyata ya.

Sudah pukul 10 lebih 10 menit wargi Sukapura. 10 menit apa berapa nih? 8 tepatnya. Pukul 10 lebih 8 menit ya. Kita masih sama-sama di program Sukeria. Dan halo, siapa aja nih yang masih setia? Oke, ada Mamah Talita ya. Barusan radionya Cena ditinggal dulu sebentar ke rumah si Bibi. Nyemungan dulu Cena. Tapi sekarang sudah standby lagi dengerin teteh katanya. Itu gimana? Kalau ditinggal berarti anak ngecebrek aja olangan gitu ya. Radionya tadi paremannya, ampun. Ada Ananda juga, halo. Waalaikumsalam Teh Ana, katanya gimana, sehat? Alhamdulillah, ala kulli hal ya. Disehat-sehatin aja lah kalau udah usia segini mah. Banyak yang ini, banyak yang kerasa bos kalau udah 40 tahun bos. Ada aja gitu hari-hari itu ya. Tapi ya alhamdulillah lah, masih tetap bisa beraktivitas, masih tetap bisa siaran, masih tetap bisa ngelakuin banyak hal ya. Tetap bersyukur lah. Oke. Makanya yang muda-muda ini nih, yang muda-muda sekarang ini harus benar-benar memanfaatkan waktu ya, manfaatkan waktu mudamu sebelum tuamu gitu katanya ya. Karena kalau sudah tua, enggak tua, saya mah dewasa aja. Ya maksudnya kalau sudah umurnya banyak gitu kan, banyak hal-hal yang ternyata nggak bisa dilakuin lagi gitu loh. Enggak juga sih. Ya maksudnya enggak, tetap beda lah. Pak Al katanya siapa yang tua teh? Bukan saya ya, bukan. Saya enggak tua, cuma umurnya aja yang udah banyak gitu. Pokoknya gitulah. Buat yang masih umurnya dikit gitu ya. Buat yang umurnya dikit, masih dikit gitu, benar-benar harus dimanfaatkan gitu waktunya, jangan buang-buang waktu gitu. Entah itu dengan bekerja, dengan belajar, pokoknya banyak hal-hal yang ketika umurnya udah banyak gitu ya, kita tuh ya terbatas lah gitu ya. Kayak misalnya apa ya? Ya pokoknya kalau yang sudah umurnya banyak gitu ya, mau sholat misalnya gitu, tuur udah terak-tak turuk-tuk, ruku aja penuh perjuangan gitu, bangun dari sujud aja penuh perjuangan gitu ya. Enggak sih, saya belum segitunya sih. Tapi ya gitu. Ada aja yang kerasa gitu ya, entah masuk angin, entah sakit perut, entah bloating perutnya, entah pusing, entah lemas gitu. Ada aja tiap hari ya. Oke, kata Ananda, betul kakak. Iya adek. Pokoknya manfaatkan masa mudamu sebelum tuamu gitu ya. Ulah mengpeng-mengpeng muda terus, banyak ngelakuin hal-hal yang enggak-enggak ya. Tapi untuk melakukan hal-hal yang baik begitu ya. Dari Mama Eno, tapi ulang tahun teteh katanya kelewat. Enggak, oh udah lewat dong. Sudah lewat dong. Jadi tahun ini teh udah resmi berangka kembar. Berangka kembar, subhanallah. Tapi kan hatiku masih, jiwaku masih tetap 17 tahun gitu sebetulnya ya. Tetap berjiwa muda kok aku tuh. Tetap semangat belajar, tetap semangat ya untuk hal-hal yang positif insyaallah. Umi Bulan, halo Umi, pagi Umi. Setia dari tadi Cena Umi, tapi gak ada waktu buat kirim WA. Ayo Cena beberes. Nah Natumi lo diberesan menit eren. Dasar tukang ciki, Cena selalu rariwe. Cemungut ya buat Umi. Aduh, ada Teh Dede di Sukawangun, segala karawasnya teh Cena kalau udah tua ama. Enggak tua sih. Cuma umurnya aja yang nambah banyak ini teh. Asli nah Cena kalau dibawa jalan nanjak teh, duh Cena tuur teh menit ngerariak. Udah kayak awi aja ting ngerariak ya.
Dari Putra RR yang kembar 69 teh katanya. Ibu kan, bukan gitu maksudnya, angka depan dan belakangnya sama gitu. Aduh, dari Mama Nut masih cantik kok katanya gitu. Loh iya, sampai kapanpun saya tetap cantik karena saya perempuan, tidak mungkin berubah jenis kelamin kan. Ya siapapun kalau jenis kelaminnya perempuan pasti cantik, sama seperti halnya laki-laki mau usia berapapun tetap ganteng katanya, tetap cakep, tetap. Kata Mama Nut berubah jadi keriput, ya itu mah hukum alam. Itu mah hukum alam, pelan-pelan nanti makin nambah gitu keriput-keriputnya. Kalau sekarang kan masih garis-garis halus di jidat gitu ya, masih garis-garis halus di sekitar apa namanya ini di sekitar hidung kayak gitulah ya. Lama-lama nanti makin dalam. Tangan doang cenek keriputnya. Nggak bisa ya, kita nggak bisa melawan hukum alam. Coba kalau ada telaga kayak di dongeng-dongeng zaman dahulu kala gitunya, kan ada telaga katanya yang kalau mandi di situ kita bisa awet muda. Kayaknya bisa deh saya ke situ kalau misalnya ada dalam kenyataan ya. Sekarang juga bisa kalau sebetulnya kalau pengen awet muda sebetulnya. Zaman sekarang kan gampang. Itu artis-artis itu yang udah berumur kulitnya masih tetap kenceng gitu ya. Terus masih kelihatan muda. Iya, gampang sih sebetulnya zaman sekarang juga tinggal oplas. Cuma ya berat di duit aja. Tinggal suntik botox katanya gitu ya di jidat di mana yang diiniin gitu. Terus tinggal tanam benang kayak gitu lah ya. Tapi asa sarareun abi mah da. Tanam benang itu kan mungkin nanti tetap ya pakai suntikan gitu di betot gitu. Udah linu nggak bayangkan anak. Udahlah, mendingan apa adanya aja ya. Ada juga artis-artis yang tetap apa adanya. Kayak Anggun C. Sasmi, kayak Melanie Subono, kayak siapa lagi yang kemarin yang pamer keriput. Kayak Nadia Hutagalung. Mereka tetap bangga kok dengan proses yang dijalani gitu, dengan bertambahnya umur. Nggak apa-apa kan, memang nggak ada yang abadi ya di dunia ini mah ya. Yang cantik bisa ya berubah, lama-lama berubah gitu. Kata Pak Al, ulah disebutkan. Ya, ulah disebutkan, ulah dijentrekkan 17 tahun weh. Ngan plusna banyak. Atau 22 tahunnya angka kembar gitu, 22 tahun. Plus gitu. Aduh, teh-teh di Sukawangun, aku tuh masih ada 2 bulan lagi cenah ke angka kembar. Masih ada waktu ya. Waktu buat apa ya?

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya Iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh.
5: Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
5: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel, deh.
6: Naon, Ceung? Cermat Sel.
7: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
8: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
9: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merana Ngarana. Masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Dan halo, selamat pagi jelang siang buat Mama Caca. Kemudian ada Putra RR juga Mas Setia. Mendengarkan kata Putra RR, jangan salah teh, keriput itu saksi bisu perjalanan hidup katanya. Iya. Loh iya benar ya. Kan kalau keriput itu menandakan bahwa kita tuh sudah kaya akan pengalaman, kaya akan apa ya namanya pengalaman hidup gitu. Terus juga insya Allah itu menjadi pertanda bahwa kita sudah lebih matang secara pemikiran, lebih bijaksana juga gitu kan. Karena kan pengalaman hidupnya udah banyak ya, jadi asapiraku gitu nya. Asapiraku gitu, kalau pengalaman hidup sudah banyak, terus juga sudah banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari hal-hal yang sudah pernah kita lakukan atau juga orang-orang lain alami gitu, piraku atau jadi kebijaksana. Maksudnya piraku tidak bertambah kebijaksanaan, piraku tidak bertambah kematangan pikirannya gitu kan. Pasti seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, cara berpikir kita atau cara pandang kita terhadap hidup juga pelan-pelan akan berubah. Kalau yang dulu misalnya senggol bacok gitu ya, sekarang udah lebih slow down gitu, sudah lebih tenang, sudah lebih ya saya juga ngalamin lah dulu senggol bacok banget. Ada yang macam-macam, hayo di mana gitu. Kalau ada yang macam-macam, ayo loh lawan gue. Gitu kan. Berani loh sama gue gitu. Pernah, saya juga pernah. Tapi kan kalau sekarang udah gak gitu lagi. Kalau sekarang sudah gak gitu lagi. Kalau misalnya ada yang macam-macam, ya udahlah ya, terserah lo deh gitu. Kalau sekarang kan kayak gitu, lebih anteng aja menjalani hidup gitu. Karena mikirnya apa sih, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan cuma sementara. Disakitin orang, sakitnya sementara, cuma terasa di dunia aja gitu. Mau dijahatin orang gitu, ruginya juga bukan kita sebetulnya yang rugi gitu kan. Sejatinya bukan kita yang rugi, justru yang jahatin yang rugi gitu kan.

nanti akan berhadapan dengan hukumnya Allah gitu. Gitu ya. Dari Pak Al, kata-kata buat menuju masa tua teh harus gimana gitu katanya. Manfaatkan mudamu sebelum tuamu, udah gitu. Yang mau menuju hari tua, yang mau menuju ya, yang mau, yang masih muda-muda pokoknya gitu, manfaatkan masa mudamu sebelum tuamu gitu. Itu aja sebetulnya. Anak kayak udah tua banget gitu ya. Kudu nama yang bilang begini teh Kang Ades gitu, Kakek Salim ya. Oh, Kang Wang Sadifa gitu. Iya. Caranya dengan apa saja katanya. Caranya dengan apa saja. Jadi kalau sudah bertambah umur, tenaga kita berkurang gitu kan, secara fisik berkurang. Jadi waktu muda rajin-rajin ibadah gitu. Rajin-rajin, ya ibadahnya kan bisa macam-macam ya. Rajin-rajin nolong orang, rajin pokoknya manfaatkan waktu itu untuk banyak-banyak berbuat baik aja gitu. Karena kalau sudah berumur itu segala halnya jadi terbatas gitu kan. Mau misalnya mau banyakin sholat malam bisa aja sih gitu ya. Cuma kalau kelamaan begadang pagi-paginya puyeng gitu. Gitu kan. Itulah pokoknya mah caranya ya. Banyak-banyak belajar juga gitu. Banyak-banyak nimba ilmu gitu sih. Biar nanti ketika usia kita sudah berada di usia senior gitu ya, kita sudah berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi gitu. Yang bijaksana, yang ya pokoknya banyaklah banyaklah gitu yang jangan sampai ketika kita sudah berumur kita tuh banyak menyesali hal-hal yang sudah pernah kita lakukan. Ya mungkin manusia mah pasti ada salahnya ya, ada kelirunya. Saya juga kalau nginget-nginget masa dulu gitu ya, nginget-nginget masa-masa senggol bacok, aduh kenapa saya begitu banget dulu teh gitu. Kenapa saya teh gitu banget dulu teh gitu. Tapi kan memang hal-hal yang seperti itu yang kemudian jadi pelajaran ke masa sekarang gitu ya. Dulu kalau gak senggol bacok, saya tuh dulu kalau gak senggol bacok kalem, tapi nusuk. Iya kalem gitu. Kalau misalnya saya tuh kalem, kalau gak senggol bacok saya kalem, tapi nusuk gitu. Ada aja statement yang biasanya saya keluarkan gitu untuk orang-orang yang berurusan dengan saya gitu ya. Tapi itu akan mereka kenang sepanjang hidup mereka. Saking tajamnya gitu. Aduh. Iya, kata Alisa senggol bacok katanya. Sekarang lebih ke ngapain sih katanya, abis ngabisin tenaga aja meskipun agak atel. Ya gitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Kalau sekarang energinya disimpan untuk hal-hal yang apa ya, yang lebih positif lagi gitu, kayak ngurusin anak. Energinya disimpan buat apa namanya ya, yang buat menunaikan kewajiban-kewajiban lah. Ngurusin anak yang makin gede gitu, nasihatin mereka, ngasih lebih ke, mungkin lebih ke pengen ngasih contoh yang baik lah ya ke anak-anak gitu. Maksudnya iya gitu, anak-anak nanti mencontoh ibunya yang senggol bacok gimana. Kan serem ya. Oke, dari Mama Nut, betul katanya keriput itu apa tadi, bukti pengalaman hidup seperti kata Putra RR ya, dan mengingatkan diri kita sendiri katanya. Kata Mama Nut, pekerjaan teteh juga ibadah menurut aku mah, cina jadi penyiar teh, masya Allah, semoga ya, semoga gitu memang menjadi apa ya. Kalau ada hal-hal yang baik yang saya sampaikan terus kemudian membekas di hati, apalagi nanti misalnya
jadi apa ya namanya, jadi bermanfaat gitu. Mudah-mudahan itu teh jadi sedekah jariah, jadi pahala jariah buat saya gitu. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang tidak baik yang ternyata aduh, mudah-mudahan enggak jadi siun aku teh. Jadi siun mengalirkan dosa jariah atau kumaha.

Iya begitu, jadi takut. Iya kan, yang kita lakukan di dunia ini kan kalau nggak jadi pahala jariah dosa jariah ya. Kumaha tuh? Jadi sieun. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya sih berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang baik aja lah ketika siaran teh ya. Mudah-mudahan itu teh ada manfaatnya gitu. Iya. Mudah-mudahan gak ada yang jelek-jelek yang ditiru, man, ma. Kalau ada yang jelek-jelek yang saya bilang gitu ya, tong diturutan. Tong diturutan bisa jadi dosa kerabi. Aduh, Ananda katanya gak percaya. Masa sih teteh kan masih ABG katanya. ABG tua. ABG tua. Aduh. Aduh, dari Pak Al nuhun teh cenepi tua. Napi tua, aduh, kesannya saya udah mama banget, udah sering ngobrol yang begini-begini. Cenate, alhamdulillah, teteh udah pulang siaran, kata-katanya masih selalu teringat. Ya enggak, jangan sering-sering juga, atuh nanti saya teh dikira sotoy gitu kan? Kan pendengar Sukapura banyak juga yang lebih senior, lebih apa namanya ya, lebih kaya akan pengalaman hidup sebetulnya. Mudah-mudahan nih, kapan-kapan kalau ana siaran yang pendengar-pendengar yang sudah lebih senior dari saya mau berbagi pengalaman, seru kayaknya ya kalau begitu ya, seru gitu pengalaman hidup gitu, mau berbagi bagaimana sih dulu masa muda belajar dari kesalahan-kesalahan gitu, seru kayaknya kalau seperti itu ya kan. Biar yang pendengar yang masih muda-muda, yang genzi-genzi gitu bisa mengambil pelajaran gitu ya. Kata Alisa, pengalaman senggol bacok ulah atulah dibahas eta mah. Sudah aku kubur dalam-dalam itu pengalaman-pengalaman itu. Itu mah zaman-zamannya ini kalau kata Bang Haji, darah muda kan, darahnya para remaja cenah gitu. Iya, darah muda, darahnya para remaja ditolak sedikit tonjok gitu. Iya, di apa namanya, di jahitin dikit gaplok gitu. Janganlah itu mah. Pengalaman apa ya? Ya ulah-ulah jangan terulang lagi. Mudah-mudahan tidak katurutan juga sama anak-anak. Aduh, pengalaman senggol bacok. Ya biasanya sampai usia 20-an tuh masih kayak gitu. Biasanya ya, yang umurnya 20 mau 30 tuh masih ada senggol-senggol bacoknya dikit lah. Ayo ngaku aja lah. Kalian ngaku aja lah yang usianya 20 plus mau 30 atau bukan mungkin awal-awal 30 itu masih kok kayaknya masih ada jiwa-jiwa senggol bacoknya, ngaku aja kalian. Mau menuju 40 biasanya udah mulai slow down gitu, 35 lebih udah mulai gitu, mulai ah ya dah gitu. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Aduh, oke, okay. Dari Mama Hanut, nasihat mah katanya enggak harus dari orang tua teh, dari sahandapeun oge sae cenah insyaallah. Amin ya. Oke. Apalagi Pak Al? Pengalaman masa muda power cenah bisi ditiru ku barudak kawas bocil cek guruna. Kamu mah cenah bangor, jawabna teh ada kawas bapak cenah gitu. Power ya. Ternyata banyak kelakuan-kelakuan zaman dulu yang kudu diistighfarannya faalnya. Kudu diistighfaran gitu biar tidak diturutan ku anak ya. Aduh, tapi begitulah ya namanya hidup, pasti kita pernah melakukan kesalahan, kita juga pernah mungkin apa namanya? Iya pernah lah pasti melakukan kesalahan, tapi mudah-mudahan dari kesalahan-kesalahan itu justru kita bisa mengambil pelajaran dan memperbaikinya untuk menjalani hari ini dan
masa depan. Dei, kurang bijak kumaha ta. Udah ya wargi ya, sekarang saya sudah mesti mengakhiri kebersamaan kita di program Sukri untuk pekan ini. Insyaallah kapan ya kita berjumpa kembali? Saya tidak bisa menjanjikan karena minggu ini agenda saya padat sekali. Oh, sesibuk sekali. Dah, yaudah dah, yuk bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Budaya Karang Nunggal, Sage dengan SD Negeri Opat Karang Nunggal, Sage dengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teperlu dioperasi, geus ka koncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah,
1: kanker payudara. Bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di Manawaya Ayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten Ahad kaping 7 Juni 2020 genep. Program Hariwang 88,8 FM Radio Sukapura Karangnunggal Gena Mernangareuna. Sapertos biasa saban dinten Ahad di sarengan Gosim Kuring dugi ka Tabu 13 dina program Hariwang. Oke, di lajeng di Tabu 14 dugi ka Tabu 17 Ramang sadayana najan mentasaga sinda manglah hati ulah aya nu geri sing sarehat sing sarehat lahir batin berat gitu nya boga penyakit teh ugag mah bisa kaditu mah bisa kadieu mah bisa aktivitas. Orang ngadoa teh mugia-mugia, mugia. Mugi-mugi orang sadayana teh tetap sehat lahir dan batin, sehat lahir sareng batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sareng mugia tangtosna ya, anu karesan ayeuna nu jadi pasien cocobi. Cobian ujian dina bentuk non wae badek panyawat badeku naon lah seueur ujian gitu nya mudah-mudahan urang sadayana tiasa kiat tiasa sabar sareng tetep urang kedah ikhtiar oh lepas tina ujian eta. Sim goreng percaya tangtasna wargi-wargi kaum sadaya kaum dangu sadaya tos siap gitu. Daima panginten konsekuensi hirup aya pahit aya amis ger amis urang ulah hilap yang suatu saat bakal pahit ger pahit tong kudu ngarumas da suatu saat oke bakal amis berat obrolan teh mamar obrolan hampir ajengan ya mamar nekim ya banget tangtosna ngarabsen di chat WA sangkan tenan kawihna dipilih kesim kuring bade digeluhi gerken upami kawihna parantes kapilih mangga ya, karesan nuju aya pangawasan janten sim kuring bakal ngegeluyurkeun lagu sareng sena pangawasan duka dugi beresabaraha gitu pangawasan pangawasan kula warga gitu. Mangga diantos anu bade mundut kawih maku sim kuring ya. Kawih bubukana tos kapidangke nyetarek satia iya mah kursakan dan lagu tapi tiasa oge gitu lagu iya mewakili ya, ngawakilan yang pribadi sim kuring pribadi sim kuring tarek satia najan non dari teh najan pa jauh najan pa anggang najan anu datang arek ngagoda eta mah kan bahasa istri najan loba anu datang arek ngagoda beda ai bahasa pamegetna teu aya kasim kuring teh anu datang teh anu ngagoda teu aya abdi rek satia moal
Manggogoda, Rek Satia Nyi, tak kita kan Nyai, teh, tak kita mencuk bahasa itu.

khusus kanggo ka si Inyi, ka istriku. Alah, ka Nyicu yang istriku ya. Wakilan gitu, ya tena ucapan nanti ku lagu, tapi dah, nah lagu gitu. Wilujeng kasadayana mangga diantos anu marunut kawih mah, anu hoyong diputerkeun kawih gitu maksudnya. Bilingkit aya sebagian kawihnya panginten kumaha.

0: Lujeng siang sedan atas araya waemod kaci wingun seri montong bawa milu bunga mak lah cici lah cicing kolot mak karti urusan budak moram emod keri mana Lujeng siang waemod daya BMB Lujeng siang balaka lah setitik kita percaya cendera sugila rosa titik lagan eng balaka titik sah tu ceng cager ceng balaka oh iya ya dulu jeng siang BMB nya lagu balaka di antas iya Pak Al asli namang obrolan nana daging hungkul
1: kantenanmu lah
0: hampir ajengan
1: hasrat
0: benuing kan paling bisa pencitraan ceng icu yang lah cena pencitraan ayah pencitraan hungkul lah cena ayah lagu bak jajeng cinta siap kayaknya diantos ayah basna ujung siang ya panas tapi tiris itu laguna nani Gasendra Juno Cipinang kayak
1: iya
0: ayah Cipinang tidak salah

Man ini ujung siang hadir manco nohon matalita ujung siang amang hadir siap ngedangguken wamang sekeluarga amang alhamdulillah laguna laut do sumang utama lagu bahasa Indonesia lautnya teh ucu jaita ujung siang kawina bagja jeng cinta siap teh ucu damang teh ucu bagja jeng cinta terus disiapinnya. Aturan amar, wijeng siang mar. Tais manco kawina 37B, barakata katurna sami, sami ma. Bunga naon A, kakek ngiluan tinumang amar. Wah, bunga amar watas suta. Pingah kegir-giri, gitu cek bahasa dalang. Isma Rumaya Wilujeng siang ikum salam sok ngalas nyeredet hati ngadangu AA bagian siaran almarhum Usep Rumaya pendengar setia Radio Sukapura sok resepun pisan paribasa kabit cu Andi bagian siaran enggal gerak komen saurna komo bagian kuis ning A di paling mana kawit. Ya Allah, kumohon teh maut ngadodoho sahan nutrang nuju jag-jag tiba-tiba koma langsung. Salami 14 dinten teras pupus dede teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Miring balasongkawa nya kanggo caroge tah. Ujang siangnya Isma Rumaya di Sirnagali mohon ujang. Docol hadir kamana wae.

0583 Wilujeng siang. BMB cager dong. Dua minggu deh ge aing mere kawin sirih siang. Lah, kawin sirih kumaha? Urus aku cerai sedeh. Mau ulah ya kawin sirih-sirihan, mepugut KTP.

Reka orang mana tuh kawin sirih tuh bembe. Cuyang andi masih orang sinuk apal teh. Ari kuing dikerokot kukuliatan muli hos-hosan tenelai seteh. Ari poker kos orang sinuk hos-hosannya. Masa digugat cerai kudu meresan 2 juta setengah mah anggo kawin sirih kuat meureun 12 kaliun kawin sirih pogo. Ujang Goni, ujang siang hadir.

Docol ayawe di lemur tos tapa tapi asa awe perubahan anger cina kia gini nyaku naon atuh lindroba. Jeng siang docolnya ya sing jag-jag lah. Kan aya perubahan teh perubahan nu penting mah sehat teh col. Ya kan? Nu penting mah sehat. Teh Dede suka bangun ujung siang mikum, ai kami kudu ngajab kumaha. Sing sok eta Teh Dede. Sing jelas, sing lengkep ari nulis salam imam mikum, coba ngajab kumaha. Mau nyari jawab na makam. Kentu lucu. Sing lengkep salam teh kapanan eta teh doa. Ta, assalamualaikum kan betah ngajab teh. Waalaikumsalam. Kan gitu. Amar kake rek nyimpang ka teunteh Ucu kalapapapag di jalan. Kake urus be akte cerai hek ulah kala ditip ek teu cerai hek ulah kala ditip ek teu sah kalaya kawin siri seteh. Poho cenah kamari BMW mah. Papangi jeung ku Indra. Ye jeung pangnyenkeun ieu pangrobahkeun kakak. Kakak KTP. Robah sih. Nyekun, nyekun sih. Nelfon ke Beb. Mana cina akte cerai nang kawinin. Ayo poho. Rasa naik dicet kawin deh.

rumah tangga bahagia pokoknya mah gitu ning bagus kena gitu we alhamdulillah sing tetap terusnya. Adi Dewo sampurasun rampes mengopi hitam temak goreng singkong crispy ditongon wajatan ujudang dutan asa barar udang gaji kene ngadangu ke radio sambil mengopi temak rokok gaji unak diputer lagu cukupi jeng balabal wat kudu ngomong ngalir ngidul setiang lagu mah tuh wat kudu kan itu kudu kan itu biar kayak yang lagu Riki Eta ajeng siangnya Adi Dewo Teu Jujai Tera kakek masuk omdo ketang paribasa badan nyimpang Teta Eta Huntu Teta senes omdo Huntu kakek mah Teu Cu Docel asa iya rudetan Neta ngadanya kinen poho Aidina kakak statusna menikah hayang pangrobahkeun cenah. Pangrobahkeun jadi cerai hidup. Pas ditanya mana akte ceraina cen. Aya cenah poho, cen boga. Bembe ta kene doco jikana ganti dong biar ada perubahan. Ata minimal-minimal selingkuh atuh sate. Har ya. Tuh Alex sama kalakuan ya. Dikantun dalanya makanya kan kawin-kawinnya ke lohor tabu 11 langkung 50 menit ya. Sim guring pamitela ya. Ke orang sesar ngandi sareng sana sim guring pawasan atur nuhon ujung siang sedana wilujung lolosan uju loson ujung barang damal nuju barang damal sing semangat sedananya ujung siang

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jelang.

Jek suebu aya kene sueb. Cinta kuring. Panas di dinya nya pasti nanya. Ujang sia ngau sueb. Aya teh ucu jaiter aya tu masih setia bagus dong. Kumaha gurame teh aya teh gurame.

kuramean itu badag neng dibeuleum lah. Atau di gurame asam manis atau gurame saus padang. Wah, cokotin gurame tadi nyi cucu garwana iya garwana Bimanyu pican kaburu kebelah ditu nyi cucu Tresna Asih. Oh sebaradag nyi cucu kade jata gurame teh tilu memang andi teh ceki eta teh tilu jata teh ngurung sebararadag ujung siangnya ka Abimanyu tadi Kalimantan ujung umara buru kenceng teh balik kurang ngaliwat cokot cenah gurame ka Ima uing ni can kabula cika Thomas enak teh. Teu cu jaiter aya mun keun atuh syukur aya simpan we aya mah nya ieu teu kajatahan ge abi mah tapi hoyo mani bancung karegas ang biasa tas parasmanan gaya baru Wilujeng kang obani iban. Bapak Riri nyimak mang garad tunu mang ngaun garad teh. Tunu inget. Ay.

do katun euy teh dikenan ngan hayeuh wae surah kali mencalawak calawak tunuh jigana teh Wanung Cikang Kareng salam teh nyeng-nyeng masih nyimak ngopingkeun we terus dikasanten bagus jeung siang Wanung Sueb hujan beti sakeudeung mang panas sama tuh kudu ditanya pokona sapanasna di lembur masih kena panas di dieu baru sing kuatnya Suebnya ujang goni cung mang aya tuh mang kawina ah ku sarua jeung bohong salam ka amang nyeulireun nuhun sami-sami manut sok ayang ada dempes yang ada ngukun mun manga wilujeng siang ta serujeng bohongna orang rus dioyak wah matut turung-tungan

Wilujeng siang takang ujang goni tadi kawinnya bela serujung bohong noro gitu suan terik betahun udah mau audio na nyaman apa si betahun gitu ya. Nyangakan kawin-kawin saja na wiki atabu 13 ya, istirahat tang tosnya 13 wiki 14 kaya atabu 14 orang sesarangan nih. Wilujeng siang sedana.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunung tu eta teh panon teh atuh satukeuran jengjengkol aing teh awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Daya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko Mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek Tertentu.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel berang putih nganulung tuh neta teh panon teh atuh setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaahkeun ka salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, ka ditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Heuh atuh urang edit.
1: Heuh hayu.
3: Daya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko Mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Wargi setia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 17 kita bersama di program Suka-Suka Lagu-Lagu Dangdut akan kita sajikan. Dan tentunya kita undang Anda untuk berpartisipasi seperti biasa melalui chat WA di 0812 228 1101. Gaskeun.

Selamat sore, lagu legend ya. Kita itu lagu di orkestra. Jadi lagu ini kio umplak-umplakan joget itu gini. Selamat sore, hatur nuhun acus, gas kencur. Sehat kakak. Sehat ya kakak ya. Babe IP sore wing nyemak cuaca hangit yang lagi comania mererap rompok polong. Mama Sela hadir gasken among pantes trial. Aduh, maksudnya ya kumaha ya. Gasket among pantes trial. Ya tanya autotek ya teh. Sok direvisi meh bener kalimatnya teh gasket among pantes trial. Aduh, jenuh. Gasket among pantes trial. Aduh, naon itu teh? Autotek teliti heula. Pak A gaskeun mang semua tahu cecandika. Oke. Mamila Cihuni gaskeun sesal ti Adela. Oke. Ceni Nuriati gaskeun mang, siap. Deni Sukmana manco gaskeun bara cinta tasar semalam. Anak Ranto Bogor, waalaikumsalam, benar-benar sehat terus. Ukan lagu nama Darah Biru Is Dahlia. Mama Talita sama Sri Emang hadir lagi setia mendengarkan.

Ma patrikum salam lagu cinta luar biasa salam sedayan ujung kuping ngenon amang siap cinta luar biasa mama kiki hadir kangen ngadang suanten amang terselamitas tarang ada ke radio repot.

Berikutnya Mamah Ji, waalaikumsalam, nama hadir mati lampu tadi gas kena sambil bebro si asu amang nohon amin. Tape kamana wae urang pe. Wat ngalengi terakhir tape ngawe ate 22 Mei ayeuna geus 7 Juni sabada minggu pe. Kamana wae atuh hidup teh. Selamat sore Pak Andi Elina Sugilar, sore lagi Bapak Tape. Magia, selamat sore Amar, selamat sore hadir Cynthia Gasken Bani Iban, sore sayang Bani Rujit. Udah maka sayang-sayangan ke Uing segala. Mahanaila, alhamdulillah tersurung deh. Salam sada jaiter ciseti cipokek gas terus. Mama Sela panas tarik amang. Oh, atuh naon. Tapi aduh, nama bentes. Kan kecus. Gasket among pantas trail. Aduh. Gitu. Oh, jadi kia gasken amang panas tarik. Aduh, mulai gitu. Jadi nulis nanti jadi gitu, cus. Gasket among pantas trail. Aduh, cik. Wilda Nadir, Ude Nadir karek balik tionangan naik masih loba sambunganeun keun bae. Asa urang loba duit gitu ngara bisa nyambungan ngara tengejo di imah. Semua tahunya akan kami.

Darah Biru, Iis Dahlia nyanyakan lagu na Selamat Sore. Mama Nut Sore, Cesuti hadir nganaukan bari nyango yang lagu Insan Biasa Tilesi sakitu. Teh Ucu Jaitu, waalaikumsalam, ujung siang hadir. Teh Ucu, selamat sore. Ceisur gaskeun ayah kakek jeung si sayang, uih gupek koyong lagu nomor 2 ti Caca tiasa kengiringan timnas. Tos lami tu roti bakar, roti bakar mi. Kakek Salim. Aku kemarin ke pas timnas diajakan, anak tu kuri baca, wungkul hiap ceng di timnas, kuri baca, sugan ngabales kalau ya si Ujang ngejengkinen. Hiap, perkara rompok mah, ya, jam seberat timnas, naon ayahnya. Sakit timnas, biasa jeng Oman, sakit rame, nah. Indonesia, nah, ayo nanya.

lagu nomor 2 ti Caca ya. Tiasa kengiringan timnas tos lami tos lami roti bakar roti bakar mi. Eta ku diulang-ulang ngetikna. Bana suku bisa kali tas lami gitu. Acucing sing balik atuh macana intonasi wati gitu-gitu karunya. Karena nuturkan tadi ya. Nuturkan tulisan anak kakek Salim. Tulisannya kan kio hoyong lagu nomor 2 ti Caca tiasa kengiringan timnas tos lami roti bakar mi gitu.

Pak Marcelo yang lagu Siti Siti Fatimah. Pak Anon laguna keur ngaput aya lang layangan pegat lumpat merulang layangan kitu di budak uing deah dan sok moromang taraena mah. Eker SD mah sok. Taraena geus gede mah eraeun meunang geus loba nu bogoheun. Mandi mangandi di SMP cenah ah dan cenah loba nu resep anak uing gitu. Kayaknya laporan idola anak uing di SMP deh. Si ganteng kalem atau jangkung kemana banget cuek deh. Tong buruk ke batur itu ke kolotnya serangan si itu cuek ya. Tara ngomong seperluna tara hurui gitu ya. Taeta ya. Si dahadan ya. Turun ti wing karakter gitu teh. Yeah. Gian, assalamualaikum, salam, so nyimak, amang, walaupun jarang ngawe aku naon atuh. Tapi tas munga haji di Tangerang, gawe ngajaran di outdoor, kamar dengan panas, balik, kue ke lemur, bubur nalian kadu, lah tuh meninggalnya di lemur. Yeah. Utut jauh-jauh tingkah kota. Anak rantau nun laguna katampi pisan sami-sami. Bani Iban di Abima aya anu lain gara-gara pesan tek otomatis. Tapi emang rada teu apal huruf ang buan teu sakola baheulana. Talamun di chat teh langsung nelepon tara dibales cetan teh. Tak aya dina waktu manehna riweuh. Ya mana nariwo loba dulu di chat ku kami teh mana di mana oi cu kami teh nema mana nate kana chat dan telepon malo batur meureun balesan teh angkil sakotoyor gama cenah cu kami teh naon ieu teh ngarti pek teh telepon mana teh keur aya ya keur aya dukur di imah tanpa standar. Hari iya nu pertama naon sakotoyo aragama teh naon ya pagre nelepon manekeur aya dulur di imah cenah da kan sakitu jauh nanti na sakotoyo aragama ai ai ya. Ujung keur aya dulur di imah geura sok da jauh eta teh ya. Jadi bisa nanti teh bisa nulis meureunnya ari ngomong meureun bisa gitu. Dasa kebong masuk pipa seaun itu teh, lamun salah tulisan teh. Kamu model bertanya tapi teu pake tanda tanya gitu kan? Bingung itu, ya teh nanyakeun atau ngasih tahu atau gitu. Susi hadir, acu si ajiknya ya komedi sing balik atau kakek Yus. Cai surupan keur mogok nama ban da kan maju. Basa nama ban teh teteh setengah tujuh di Sukaraja teh. Digas tapi ka imah jam 8. Pas dina grup TV ya. Aya timnas cenah ayeuna pas di setel teh nya karek pas jam 8 karek main. Gogolera aneuh lala jeung

Mbak nelpon kaki Ned, Ned ayah timnas siap ka imah. Samper Kang Salim, cek sim kuring tadi gitu kan Kang. Si Ned nelpon ki Ujang, Jang. Siap timnas, timnas naon ya cek Ujang teh. Timnas ngaput. Aya datang Ujang ke tiluan tungtung namanya. Pakuin hadir, magias teu bisa nulis tapi bisa kan HP berarti bisa baca. Padahal da teu nulis kurnoelan. Nyatakan gitu, tingkat kecerdasan orang teh beda-beda. Nih. Manu sok hilap tanda tanya. Nah, mohon. Ayah, tanu sok komen di na Facebook. Eta mah boleh ditungtungan ku tanda tanya. Eta mah. Padahal da teu karasa nanyakeun komenanna teh tungtungna teh make tanda tanya. Jadi ukur komen biasa tapi kalimatna teh tiap kata pakai tanda tanya. Rupa-rupa ari jelema. Tapi lainnya nyaruaan ya mang beleke kijaki di SMP di Tasik wali kelas dan nelfon ka Uing ajaki lo Bandung ngahuruyan cina ruas ya Uing pek teh awewe cina mang tema Uing kumaha bapak na ya ngan dusun cina cuek disamperkan Uing ke sekolah nada terpercayaan Uing bapak na disanggalan cek na ya. Balad kijaki lo ban resepen mah ya. Babad ki lo ban resepen mah kalah belenge seuri deulin bapak bima cerita. Ari baktalin bapak bima. Kan gitu si ade ge, cuek kan si teman. Aya gitu etanana tetangga nu ngalaporkeun. Mandi, mandi. Dia ada di sini lebih ngepikir resep jadi sekolah na. Itu bapak anak cing di kumah. Pakuin ayah di dia ge jelemat sekolah SD itu tamat. Karena maca, karena nulis mati bisa. Nah, ari kana matematikana jago. Jiga na pengalaman ana pinu perhitungan. Eta nya kelebihan eta mah. Kelebihan orang-orang. Sok aya aya nu kitu da. Teu bisa nulis, teu bisa maca, ari ngitung bisa, ya. Hade nya. Lagu berikutnya nyangakeun ta bara cinta nda pilihan saha.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Cinta luar biasa lagunya yang akan tayang bintang. Majam hadir, Acus, Ari Bungsu Uing, Marukuma, Atupe, Betunga Peting, teteleponan, jeng awewe te duka kabogo, duka lain dari tanya te jeng saya, telepon pok nate ah sawe, ngan awewe nada loba menyata abal sing. Ayo aban abar anak aban genta semoga anak ABG. Anak manjing remaja nu lalaki kan Pak Al anakna lalaki, tapi anakna lalaki. Yeah. SMP kan saya sama jeung adanya SIM kuring sarua. Yeah. Kan keur meujeuhna eta. Keur meujeuhna anak. Gitulah. Wah, si Deva.

Paal, sarua budak wengge mang si Alpi iji waktu ngalewat ke hareupeun kobong putri. Areka ustad pas lol ka kantin putri kolowok teh santri putri. Alpi, eta uing ruas jeung jikan. Ngahulang saha duka pa da sok kitu mun unggal ngalewat ge kala sok era. Ayeuna sok mangke masker mang aman cenah tapi anger nempel punuk apa. Gini halus jadi idola ya. Nah pentingnya bisa menjaga adabna gitu kan budak-budak orang terutama lelaki ya. Anu lelaki anu istri gitu. Nah penting mah bisa ngejaga diri gitu ya. Ulah sampai ya nyen codeka lah gitu ya. Semoga bisa menghormati lawan jenisna gitu kan ada manan masana ya. Usia sakitu mah dipika resep ku lawan jenis teh masana. Mika resep lawan jenis masana. Tah ki Omet tak ya keur ngetik tah. Ya Omet. Sarua si Omet ge budak na teh akarek asup SMP nya Met. Resok. Kumaha Met teh ceritana? Budak ge budak keur mangkat. Ya. 1947 tah. Lanceuk ipar mang anu beulet mah sakola SD-na teh nepi ka kelas 2. Uing melang da keke hayang baliknya ku uing dipapekeun kana mobil bareng jeung uing gawe ti Jakarta. Naik jurusan doi lewat jalur puncak nu ka Tasik turun si nu ka Tasik teh turun si gana teh di Padalarang. Mobil nu ditumpakna tuluy da manehna katinggaleun keur di WC si gana teh tatanya jurusan anu reka Cilangkap da ku calo teh ditaikeun kana jurusan ka Jakarta deui siang. Da calo nu apaleun ngaran Cilangkap teh di Jakarta eta dewek neangan rieu teh balik balik sapoe nepi ka Tasik ka pangi geus dilupoe. Sampak dikira acemo teh di rambutan beak duit titipan ku calo eta apaleun di lembur lawan jikana. Hatir hatir ini barang gak tau gegabah itu kelakuan teh. Ma pikri sore laguna gadis Kalimantan di gym mau cekap waktu sena. Ma ici poke ngelagu di Araban mau cekap waktu sena. Omet Jaiter, waalaikumsalam si aku karek pak ceklek mun budak uing mang can marmir ke harim mungkin can tumu masa puber na budak uing mah ah gini gitu men. Ada budak uing sih gak tahu sih soalnya kan tertutupnya si adem tapi lawan jenis namanya gak semulai gitu gak semulai ting sara repet gitu gak semulai gitu ting sara repet nah. Magia cinta monyet ya merenya mang nah itu nges mulai naik karena non nges akil balik kan nges mulai tumbuh rasa-rasa eta gitu benih-benihnya itu nges araya. Tapi si bungsu itu nges SMP nya cus wah kebayang maju kas bapana unak gitu. Unak bungsu si Acus atau teleponan lagi seban puting cina. Eh budak kuing utara terkadang teleponan. Pakuin naik budak ker karek puber gening bau nate beda nyemang cek orang mak itu tengah luarkan hormon peromon teh mana tu ingat lah tengah hormon naon. Asa ke karek kamari teh budak dinang nak dinengnek yang kurang. Di papangku, di asuh, ayana nges jebrok, nges SMP. Kemudian segedeng di SMA, kuliah mah uing tadi imat sorangan. Kemudian gitu ya, muncan kawin. Pada ninggalkan ke budak ya. Si Ade, kemudian kita ini ke kota kuliah. Lanceuk na udah nges beres lanceuk na kuliah. Karena enak tau pasti beresnya. Si Ade keluar SMA. Lanceuk na beres kuliah. Nah uing teh gugulutu kan sorangan.

Enak apa nih? Selamat sore Omet. Ngana ini ngalina imbokan pes dubuk nama nya jeng harim teh biasa ayang-ayangan. Ngan mau ditanya ke orang belenge beritarang aku daerah meureun mah. Ingat apa urusan ayang-ayangan sama kenalan percayakan yang kabudak ke piraku. Pakuin indung orang nempo ka orang masih umur sabaraha ge anger orang dianggap budak leutik. Persis orang nempo budak ayeuna umur sabaraha ge jeung budak leutik keur urang mah eta eta. Nih teu karasanya ngajalani hirup. Dasa samanya budak Omet, budak Sim Goreng, budak Tape, budak Paal, budak Acus. Cuman beda selisih 1 tahun ya. Acus, ya, unak bapak nama Soleha. Ya,

Acus unak bapa nama soleha pe bobogohan hiji ge langsung kawin da seungit weng da berani sateh tapi waktu seungit berani sateh tapi orang emang kucuek na ke budak teh hari-hari cenah cek wali kelasna ge sok dipapatahan ku uing ge ulah cuek teuing kan keur SD ge pernah bong abong budak bobogohan keur kelas genep ari ayeuna ngeusan geus SMP kabogoh mantana ngawea ka budak uing nyarekan tapi gede kawana mah dilayanan bika ek ijen halus halus antep kan perhatikan itu kajauhan. Dan sakina mata kecilaka, picilaka, dan kekarek, kita ukur buk-buk, perup, jeng perup, gugu, walah. Waktu sena dan asarnya, selamat menjalani doa sholat asar, semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan, mendapatkan ganjaran melipat dari Allah SWT, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

Selamat sore, sesaannya Adela jadi lagu pembuka. Tapi masih setia nyimak katur nuhun tapi. Epi Wijayanti gaskeun laguna gibah versi rock ame Ceng Har beberapa efek gadang wengi itu si Akang na uwi. Waduh, bagus dong gitu. Agih, agih, agih si malante.

Pi Wijayanti laguna tenyang aku. Nuhun laguna yakin gerangke si Akang teh. Agih nyekeun bae tumpeng aya. Da ka ci ieu ibadah. Umi Buleud pasti setia sambil nangunyar mun sok mi. Ma Pikri selamat sore nyimak sampai selesai. Bagus lagu berikutnya.

apakah Anda merasakan yang sama ya? Lamun teu sama teh berarti keur alus teu awakna. Keur alus teu awakna ya. Dasim gering mah ridangna Allahu Akbar. Selamat sore Tape. Ya, mana WA ti Tape teh. Kana aliran di lembur wayage ge sabar. Pindah wiyap ka di Kakarang atuh ariwat aliran wayage mah bet kacida ting Tape.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik

Selamat sore wargi setia dimanapun anda berada. Terentosannya kita pamit sekarang untuk prepare, karena nanti jam 7 kita menemani anda lagi. Jadi kita pamitnya sekarang, kita masih istirahat ya. Nanti jam 19 ya, kita akan menemani anda lagi ya, karena Kang Apin sakit ya. Jadi Sim Kuri nge-handle sampai jam 9 malam nanti. Jam 9 apa jam 10? Aku mangke lah gitu. Aku mangke pokoknya mah, hayu pokoknya mah lah nanti. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura.
1: Naon ceng? Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh. Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

إنه هو البر الرحيم فذكر

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi setia Wilujengwengi dimanapun Anda berada. Setelah sekian purnama setelah sekian purnama kita gak pernah siaran malam. Siaran malam itu bulan apa ya? Beberapa bulan yang lalu.

Kita gantiin posisinya Kang Apinnya. Margi Kang Apin aja tidak mang lambung sana gitu. Sampai jam 10 atau jam 9 lah sakuatna we. Kuat we jam 8 jam 8. Teu kuat nyamperna balik. Selamat malam aja. Tentunya Anda bisa manfaatkan chat WA di 0812 228 1101. Suasana malam hari ini tiis ya. Tiris pisan. Mata kita akan bikin dengan lagu-lagu rock. Rock dangdut tina AI. Harayu, harayu, harayu. Orang panaskeun suasana malam hari.

Alam, keren, keren, keren, keren, keren, keren, pokoknya malah lagu nanti. Dua kursi. Selamat malam, Mamar Juki, gaskeun, Mamar Raisa, hayu, entin, entin, entin, entin. Oh iya, yang ngaran aku, no. Entin, entin, entin, entin. Adi Ramang, Ridwan Ajara, Reina Akila Ansak, Ensak, ya. Idil Kuang dan Japra Mate Nut Madapa Siti Wayuni Majia Mamate Cia Diana Januarianti ya Gani Martil nomor ya Dede Farida siapa lagi Bojan Andalusia Padang Pasir Bojan Cager

Hari ini tuh pertandingan ini ya. Ada yang bisa update enggak? Biasanya di Google ada ya. ASEAN U19 Championship. Indonesia lawan Vietnam ya. Mana ya, enggak ada update ya. Bikin baiklah. Nur Lela Wela, yuk gas.

Metrel, gaskeun, upgradekeun, ngawelu, ayo. Kuncen logok, gomong, gaskeun, siap begadang. Aira Patia, gaskeun, alin begadang, jam 10 mah. Hanya sampai jam 10 lah. Mama tinggal yang istunuh. Enak yang istunuh.

Jangan tinggalkan aku, sang gitu. Lagu versi AI, versi rock. Abdul Rojak, gas hadir. Selamat malam Abdul Rojak. Nyai Dewi tumben kemana apin tedamang. Dengarkan itu. Cik Sok langsung komen denger tuh. Eta nu karena ramai di Facebook, ya. Saya kusim goreng dibacakan di radio. Eta denger tuh, cobanya Dewi. Sama Uden Sujana, Mung Atiri, Sabodo. Sabodo, tinggal. Coba yang lagi denger, ya. Yang lagi denger itu komentar di postingan Facebook, ya. Abi lagi denger gitu, ya. Kan biasanya cuman gas kayak gitu dengan kente gitu. Oh iya, kita pengen tahu Sok yang lagi dengerin, komentar di postingan Facebook gitu. Komentar di postingan Facebook anu aya eta anu aya gambar jerukan dari dirinya. Abi denger gitu. Kalau hanya gas aja kan enggak aneh gitu, enggak lucu. Saya kan itu mah komentar di Facebook. Sok mangga, gitu.

0: Belum ada hasil ya Teh Maria.
1: Hanya dirimu bermata hatiku.
0: Ini CPS Vietnam.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Oh, mulainya jam 8 nih. Isu ganteng. Biasanya jam 19, saya jam 8.

0: yang mendengarkan itu mah enggak bisa bisa tidak ngeken hujan. Wih ngawak ngawelu sarangan. Maraisa Win nyungupingkeun Majia denger abi ngelembur sih. Nurlela denger dong. Nurlela Mang Ama jageur. CR ni abi ngupingkeun mang komen di WO geun. Haha. Ngawe aja CR ni. Nahnya.
1: Cintaku hanya satu, sayangku cuma kamu.
0: Kelari WA na ka mana ye? Aslinya CR ini nge-WA. Dari tadi gak ada yang nge-WA aslinya tuh.

Omet jadi terpengen tadi baca tuh mang dah lainnya kemana? Wih, itu tadi ngarep-ngarep nunggu gawe ayo. Ya nggak apa-apa ya? Ah. Tapi udah checklist dua nanya. Kira-kira orang coba. Usah masuk. Ya. Tadi kena heran. Asal itu mungkin gitu. Ya. Lebih yakin CR nih barusan. Udah gak WA aja nah. Masuk. Gak WA tadi oke amang.

Kalau CR nih nggak bilang tas nggak WA OG, simkering mau sadar. Asli nata. Ternyata WA nang log out, itu masih di scan ulang. Arikan HP mah emang masuk, kusim kuring tengah, di tengah cek karena HP. Pengen cek omet ada checklist 2, cenaman ya pasti checklist 2. Pasti checklist 2 ada asup karena HP nama, cuman karena komputer nanti asup. Sok bodornya. Poho Edah suedah, nujungan daukan mah, ngasain umaturan, bikin semangat bagus. Pray nera jure sejaman korekean, siaran buat orang korekean. Oke, tang teleponnya udah ngejalan. Abdul Rojak kumah, hanas di gede radio ngadago dibaca WA. Atas nama saha, orang baca orang balik, orang bulak balik. Itunya gak masuk karena komputer, WA na, udah yang nama aman. Abdul Rojak sore, malam, Iban Subandi abiknya gak WA, ang tadi nyonya. Cing, serik di WA, cek di cek. WA na dibaca, acan. Gun Sapero ngupingkan TDD abis nggak WA. Ya nanti kita cek ya. Maji abis kita susah nggak WA atau tadi. Oh, walobat. Ada 29 chat. Cesuti wajahnya Kang Apin. Punten puterken putui ngora. Darso saham sedena tilap kong agurik. Apin malam moyong pang betul guna teh, apakah masih ada cinta timuk sinar teh? Enggak ada. Lungit cinta nake. Kang Apinnya terdamang ya. Matalita Wejawangi hadir sarangan baru berobrol salam untuk yang lagi pada dengar. Samar bayang nih kak Sriana. Bani Iban waras mang saran. Oh ayah Banita. Yeah.

BMB paingan siaran aing ka imah usah sare ka timnas balik deui uing lo jemeng mana HP bering istrika sok kitu we lah. Piola malam hadir. Ada tak emang ada piola majia malam. Mane kangen amang siaran wengi karaokean ngremang mun sok resep ka pungureng lagu malam terakhir ya. Teleponnya udah enggak bisa ya. Enggak bisa telepon. Kalau masih apa kalau bisa mentelepon nah gitu. Urang karaokean enak di dadak. Ayong lagu malam terakhir itu mana? Mang Andi kumada mang, hoyong laguna Janur Kuning, kanggo ayah aku Bunda Dewi spesial Mang Andi, putri bungsu Pak Akub di Cimintar Ujung Bengi.

Omet Jaitro kum salam gaskeun can sabusiat na perjuangan dan doa rock. Keun urang ngarok perjuangan dan doa rock. Ayo pok teh sabusiat na suara tinggal. Hei rudet ke Omet ya. Yang mencari mangsa sabusiat na. Bojan CBO malam malam sehat lagu na goresan ate versi rock SM Music Channel keun. Aya Nabila Kandi kumaha damang alhamdulillah sehat. 639 ujang wengi lagu na ame semangat damelan rusuh salam sedayana sehat salami. Tau cuci jahit terus jawangi lagu na dukung. Maidan suka siaran gini amang gas luka yang parah.

Uden yang lagu Rembulan Malam nanti. Kang Ade aku, Bu Jamengi, sehat selalu semuanya. Lagu lagu album Oma Keramat. Salam Bapak Engkos. Ada Sayur, Ibu Rujul, Ibu Yum, Ibu Dede, ya. Pak Nundi, Pak Asa, Pak Nana, Pak Ujang, Pak Hadar, Pak Hai, Bu Jamengi, ya. Putri Bungsu di rumah lagunya. Wassalam Kang Ade aku. Bisa.

Pak Robi ujang wengi kemada mang laguna Rindiani Tijamani diantos. Ma Ajam hadir peran. Selamat malam Pak Bos. Jangan sang ngimpi siaran penting laguna Garut Intan. Ayah mata komen nggak dengerin. Wing kita tadi ngawe apa yang nu akang tadi baca baca heran ada ingus. Tersadar wing tersadar ayah we Asia asli ina. Ya. Watasnya jadi penyiar anyar.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

banyak yang terheran-heran kenapa chat WA, chat WA, chat WA, chat WA, hari ngus itu maka. Dari tadi kita juga bertanya-tanya sorangan, banyak gitu. Banyak nggak ada. Iya, menewat asa jadi naon, asa jadi penyiar anyar gitu teh. Awis, tong sian eueuh ngadangukeun mang di Pasir Gabag mah hampir tiap iman nyata radio. Tapi lolobana bangsa karolo termasuk Mita Uing dah. Ngan teu beureukeun WhatsApp, mun beureukeun mah dijiga nama bakal on.

Cuk Erni Nurdiati ujungnya semangat atau ngalamur ayah amang ayah komen abi iya kan ada yeah. Pik Cimanggu karaokean mang hayang itu telepon atau jalan anu rok mang no AI oh atau wat nulis na atau udah paingan eh. AI nulisnya itu tuh AI AI ya kita bingung ngoyong lagu malam terakhir AI aja gitu kan bingung. Seharusnya nulis AI-nya itu A-nya gede, I-nya gede. Jadi definisinya kan definisinya O, AI gitu. Iya ini polos nulisnya huruf E, huruf A, huruf Y. Jadi kan bingung ini versi naon AI itu. Acu si Junet ngamuk si BTU kumahanu ngawe apan aing ngawe asu gila laringgus kan tuh sadar lagu pengorbanan dan doa rock AI pengorbanan dan doa kan tadi entos perjuangan dan doa merunan kan tadi entos. Tiba-tiba tuh ini jadi anu disada pak ceklik kau putuskan cinta tunggus mulai kan apakah salahku dan apa dosaku api Maulana siap gaskan putuskan sama ceklek siap yeah. Oh wat bentes asup kena pesawat tuh sok bingung itu kumamaru mana nah. Bentis asup pakuwakna goyangkan udah araban siap Abdul Rojak malam hadir ya salami tenimrung yang lagu oma beku judulnya nohon salam buat bojo semangat pukul 20 timnas nohon siap Pak Al gening amang gaskun tes tes tes karek asup Adin uye cager din tuar teane mengaceng uing ngasih neta tadi nungan dibaca jangan ekpa bau bau jeng uing jern dalang sana aing cet uing aya mang ayah iya mun kita kurti luan tuh ngawe anak ayah Nabila yang lagu ibu ti alam yang lagu keranda cinta bapangko sarang mama dipa ciceri mang ade sayur sarang deso di cibenjoy silap kanggo ade aku dari nenek dua cucu timah panjang. Ome jahitnya tadi kita di daguan dibaca WA kamana ceng tidak sama mungkin penyiar sekelas amang unung WA. Pugu uingnya gitu mikir temen. Banyak uing ceng sebagai penyiar yang 20 genep tahun unung WA ke uing yang ngolong. Asli nata. Ya. Lamun CR nih tidak ngasih tahu ya kita bakal lebah. Lon labah saya mau diperiksa. Badai kaluman unung WA nya. Asa ngomong serangan, karena emang ngomong serangan. Lagu debu-debu jalanan, Tatang, lagu istrimu kan babumu di Cikadu Cikapinis. Maajga, ujamengi laguna Janur Kuning. Maida, non laguna Jang Nur Jaman, lagunya terendap larang kunap. Salam buat Duce di Parakanonye. Majia pun tenang, iya untuk ke depan, ya. Untuk ke depan nulis EA-nya itu AI, AI. Ya, jadi kita enggak ada di sini enggak definisi kan nanti AI gitu. Enggak ada di sini kan nanti AI. Ma ayo yang lagu gala-gala atur nuhun. Cuyang, Cuyang na Andi request 2 jutaan nyanyi lagu apa sok? Lah aing demi duit. Sok yang, lah kudu nyanyi lagu naon? Saya rek menyanyi lah engek buburu sok lagu apaan harapkeun kaca maimu siap nanti pran keun tong sok digegerkeun dimaklum mau bagus gali mang kumaha da mang gali ka mana wae ka mana wae hidup gusti eta ki gali gali eta gali cikat mas bukan. Kan deh, orang pisah kena lah. Gali cikata mas lain, sok buru-buru kun bales. Ngah bebaring ngeruyanana, bisa nasi diheruyan pekte lain.
bisi salah sangka karena wing suka yang hore yang kigali mah. Ku. Burukan sih Gali jawab. Gali Cika Thomas bukan ih. Awis, mun dibaca dengan bacaan polos mah jadi bi'ai nya mang ta eta jadi bi'ai. Makanya bedakan kalau untuk singkatan penulisan anak itu huruf kapital, huruf besar, jadi itu otomatis itu adalah singkatan. Kalau misalkan hurufnya kecil itu bacaan anak polos jadi ai. Pak A, wingi bingung mang, ari mang ayo maca komenan Facebook ari WA anu dibaca di kurang ngapain mang ngeken kelah. Aja jadi kisah satu payu enam polayar WA berarti asli na. Cus, WA terakhir itu jam 16 tadi. Asa te payu pokoknya mah asa asanan asa asa tidak ada harganya. Asa tidak ada harganya wingi sih. Bani Iban tadi ge abi ruas besok Mang Andi eueuh nu ngawe. Acan ku abi ngawe acik abi teh. Bisa ngirim cek abi teh. Sana pernah abi sa ngirim ke Sukapura pek teh ke baturan Jikan. Ngamuk si Jikan. Naon cenah maksudna ngawe a? Ya, wat pagi ka Sukapura nyi cek abi teh ke Sukapura. Pas saya wis abi teh. Tah geus sana teh lagu nyangakeun. Pilihan Bojang.

Pilihannya Bojan, nyangakeun. Selamat malam, Tejan. Mani arah mendengarkan radio lewat radio buhun, salon rusak. Percuma tuh mah kerasa kenikmatan untuk mendengarkan bass, ribble, rock, teh. Lemah. Kibar ci malam ang aya uing setia mendengarkan nuhun terus ngadukeun curhatan uing ti heula mulai nama tas beres dan atis alhamdulillah sip ya. Sip kalau gitu mah ya. Gali eueuh deui ngaran Gali di Cikatomas balad Bang Andi Bedog iwati Gali Cikatomas bagus Gali. Selamat sore, selamat malam Galinya. Saka mana wae atuh? Adin Uye, Ayang Asisa Liwat, uing tapi nu versi Krisna Sagara, ula versi AI, bisi balelo, kan siap, ya. Siap. Kita buburu heulanya demi ditransfer tagonya cuy yang gas kenyi, gas kenyi. Emana? Elina, cicing peran, cicing, tengah ganggu peran. Cicing cus.

cair. Dejeknya cuy ya. Buru transfer ayo nak. Buru TM ayo nak. Mandi sambur kayak itu ke apa? Ke Alfa. Langsung tarik tunai. 2 juta deh cus. Lumayan deh cus.

0: Uing keur ngawengan Mang Aceng renyah-renyah anu Ari bok renyah-renyah hampir kawas ka monyet seteh Adin. Gali, Alina teh saha Mang? Tuh, danya kitu sia Gali mah.
1: Cicing lah.
0: Udah entong dipegi kata serana atau uyan berdiuk. Dalai nyanyi emang ger ya, ger mencurahkan isi hati. Acus pakai eho tuh merah dasamar, ih mau bisa. Terus tep pakai eho mah tuh bakal kadengi alus. Itu di ehoan makan original tak ori ya tete. Jadi mendingan kena ori daripada pakai anu wow itu enak pada ranteng weta urat alus saki rama eta saki rama abah yang penting kau ingin dibayar.

aman kan karena gitu. Mencurahkan isi hati beribu buruh. Jadi non cek istilah kolot parduka laku sunat kalampa. Eta parduka laku sunat kalampa. Awis request sisa umur lama ngeksing di lagam kawas kuro geni embung tuh bisa. Ulah usah ngukur itu era aing yang didengekin ku awis-awis secara tukang nyanyi. Doi ngoleh nyanyi eta wis. Ker ngobrol, ngobrol bae di musikan. Ma Andri hoba asa hoyong duet ya. Sok atau duet kadinya ajakan ta saha suami Mama Andri di musikan nanti dia gitu. Acus alhamdulillah tuh cair mi. Iya dong. Tong hayangnya cicing. Tong harayang pokoknya mah.

Adin uye bayangkan teh cuyang hareupeun amang beri cakal punduk naka bayang was-was. Ambil orang kobra. Cager din. Ambil orang kobra. Acus wiosnya cuyang sakeclak ya acus. Nah ini sakeclak itu acus. Aduh. Nah ini sakeclak itu Kita kumpulkan lagi tadi yang minta lagu itu nono ae sok bawa deui ayeuna we minta deui sok yang pengen diputer mah kan urusan mah ngaetakeun ulah hate gitu. Nanti kita ini lagi ya untuk lagu pilihannya.

0: Andin, oye, asih salibat, oke. 2716. Malam, lagunya Kecupan Terakhir, oke. Wandung Cikangkareng, diborong sampai malam, sehat selalu, amin. Uden, Rembulan Malam, versi mana, Den? Majia, Malam Terakhir, oke. CRN, yang lagu Gelas Retak, oke, nantinya. Yang lagu di Kalimantan, 6329, oke. Cuyang, Tong Diambian, dari Ngajak. Ari, Tong Diambian, dari Nganyang, tengah celaka, nomang Acus. Dacan ayak cus. Kayak bisa ayak tenang lah. Tinggal pilih yang kayaknya jerum coklat. Jerum coklat, rek Elif, rek Samsu. Tapi cana ayak. Tenang, gimana ayak. Ah, kebagian. Makaila Wijamongi. Ya, Uden versi AI, coba nih nantinya. Coba ngeping, seorang ngeping. Ayak di sana. Coba. Oh, berarti aman. Nggak ada ya? Acu siap, Micu Yang. Ah, aman. No, saran pinter uing. Pinter uing kalau gitu. Tadi mah bingung kemana sih. Kumaha ngelengitkan sarana. Eh, bisa.
1: Lain. Ayo nama asal loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias. Meli di mananya? Lah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

ដោយ Channel Max AI biasa kita garulis yang di kerudung penyanyi laki-lakinya juga cakep bisa nyena agar engkau salut Uden lebih menyentuh versi orkestra mang aslina ini dina komenan noge dina komenan video YouTube na menyentuh banget gitu. Kerennya bisa ya. Keren Mang Andi kalah tunuh wayakie mah atuh tinggal sare. Gampang. Kok nyebut keren tapi ditungtunganana kok najong ya. Ngaleng tapi najong teh gini deh. Majia Nupis laguna sehat sahu amang bareng keluarga mi. Adin Uye abima rokok browon we jeng kopi luwak ameh raos busi atet telas. Gila sih rokok browon jeng kopi luwak ya cus raos ya karena busi atet. Kemana kiomet amet aja wangi agar engkau keringin panganan aku nah netenya Uden ya ada rembulan malam aku akan sabar AI di wide damelan dirusuh seneng dan sampai berjuang ya kalau damelan dirusuh ya kerjain besok kita akan dan nyebut kalah tunduh pada diputer lagu Oma AI na versi orkestra kalah tunduh ya tinggal sare efek damelan dirusuk ya kerjakan ya kerjain browan ma busiat dei badak browan alin busiat dei badak pokoknya rubah gila ini. Ome Jaiter Uing ma asa betalin versi Nebukadnezar mang nuji garek pegat liang kol-kolan nanti. Itu bukan metal, bukan AI, itu mah asli. Kalau versi Nebukadnezar ori. Maksudnya musiknya ori bukan ciptaan AI. Kalau versi Nebukadnezar mah, ya ini kan versi AI. AI memang lebih kaya gitu instrumenana ya. Jengku bisa eta nyen parentahna salutna teh. Enggak Pak Uden yang kan. Berikutnya gelas retak mau AI mau Adela, saya tadi yang minta. Cerni ya, gelas retak AI Adela terserah. Mau belum istirahat jam 9 kita mau istirahat ngopi. Ngudun.

Rembulan malamna pilihannya Uden. Selamat malam Den. AI. CR nih bebas memang. Ya udah ada lawat ya. Bisa tetuing. Dari tadi dominan AI nya. Uden keren mah ngaturun sami-sami Den. Sore jamongi. Ome cahiter keke ingat can kaharti eta AI ku bisa segala aya bentuk nanti kita mah ngari AI jengen di nyariin musik nanti eta ku segala bisa segala apal gitu asal orang bisa non bisa merentah nah istilahnya nanti bikin promna eta bikin promna iya mah promna teh ukur musik kungkul ya, ada video klip natanu tadi anu channel nu tadi mah sempurna itu mah video klip na ayah gitu untap na akur jelema na mangrupa jelema nyeples tapi bukan jelema gitu. Nepi kakiena gitu, kita mengalami zaman yang seperti sekarang. Gitu. Entah apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Dukare kumaha gitu, ayeuna wat geus kieu. Wahara pokona mah. Acus di kantunnya acus yang badai ngarona sok kesing lancar salamet siaran sarang ngeruping genana sok gali terhanyut dalam kemesraan mang versi kobra versi kobra itu nukuma situ gali buat versi kobra epok teh kobra itu nyanyiin apa kumaha

bingung nyebut naga definisi jelema tapi lain jelema ta eta. Jelema gitu tapi lain jelema. Dah biasa usik gerak seri untap gitu. Tapi lain jelema. Bingung he. Sama. Kamu juga bingung. Gelas retaknya kan. Kita nyari dulu pilihan gali terangnya dalam kemersaan versi kobra ya.

Non laguna sami-sami Jamil gening Amang mohon mil ah telat. Omet jaiter ngan anger mang mau bisa nurutan tatalu na cak nopi madina musik dangdut mau kurang pelem versi rock emang sempurna tapi versi dangdut Adela masih jadi primadona jelas. Wah mau ngaliwatan itu mah. Bani Iban yakin AI masagala bisa ang kamari abi nempo AI nyen jalmi jiga pisan kawas sapertos jami we ek istri ang ek joget-joget tobrut persis pisan abi gua tengicep nempo na ayo kop tagali persi kobra.

Gali di Cika Thomas, lagu Tanya Ngake. Makailah yang wilayah surga emang menewaya AI menyampak. Dan Jabra malam berdoa ke Boboan Nabi yang lagu selawat Poli Songo no enakan belakukna. Gun, oke. Okay. Tanya kan lah, kang Makailah, lagu nak.

Jangan pakai ira laguna. Selamat malam. Non dari puter, non ngoncerang streaming amang mantap sih. Mang ada lain ari air kelekan artis jelema. Lain rengelekeun deui geus bugudang. Cuman bentukna masih kene kaper. Kaper. Kaperan tina lagu-lagu nu geus aya kecuali Mandano kamari nu Persib gitu nu Persib DJ DJ nu kaitu eta mah Orion, Orion buatan AI. Bukan kaper gitu. Mode anu doa doa sore terakhir versi betul anu non kalah jadi cacing negara itu banyak kita lagu-lagu versi mah Orion itu mah Orion Orion AI lagu gadis Kalimantan mana mah Amar keren lagu asli Ome Jeter nganjigan anu nyaran kontainer AI mah ahli komputer jelas. Jadi diperlukan itu tadi, diperlukan promna gitu, perintahna. Kalau misalnya tanpa prom, sehebat apapun AI yang gak bakal jalan. Model orang kan boga aplikasi AI. Ya, aplikasi AI kan ada tentunya di HP masing-masing bisa Meta AI, bisa apa? Gemini gitu. Jadi orang tuh bisa nyen parentah ya jadi bugang, tetap tuh berfungsi. Nohon.

Selamat malam, asik nu lagu nama sami-sami. Dan japra amang balik ludengnya peting, maka itu ludeng. Amar kalajong John nonton tim nasi lapnya di radio. Ah, Amar mah dipecat geralah. Ijin istirahatnya. Jamai sadana ternohon, wih lujeng lalasan.

0: Saratianya. Nuhun, masih kena Saratia. Wih, lu jamungi Pak Guru Godoy tadi Madur. Wih, jamungi Pak Guru. Kopta.
1: Azar musik lagi.
0: Mawar hitam di dalam Monika. Gaskeun.

Bel, Pak Guru. Pak Guru Godoy di Cikiray, lin madur. Tak apa uingnya. Oh, kembali kamu ngasih berarti juga nih madur. Besoknya nggak kentang. Masih di Lamonika, garis keras, senar Pak Guru, nyengakan.

0: si lincah we segana ieu mah de euy. Si Della Monica tah Pak Guru. Pohara wat Della Monica geris keras julukan anega. Dihajatkeun pokona kuing eta. Hayang cinta tak direstui ce Della Monica kene wae beda Della Monica geris keras. Amar masih setia nuhun. Nini, assalamualaikum salam Ang Damang. Sae, ka mana wae Nis? Jawangi Ninis di Sodong Hilir dan Japra hoyong lagu Sengsara Iwan Krisdianto bisa merente teu bisa cicing yang ngetik naon atuh omet ulah leutik ngetik teh ah ini resep lincah ningali si Ece ye. Adin Uye timnas hiji-hiji berarti kumaha. Lamun hiji-hiji gitu kumaha berarti? Lolos teh. Komo cenah Della Monica nonton konser live ieu meni lucu. Are kenyobaan di main. Jadi kayak ide aneh. Bertahun oge Duh kada can beres mang. Oh, kira itu udah tuntas. Penentuan juara grup kan, kalau nggak salah. Omet Jaiter masih manco dong. Nyiri pahani mang, bungaku gaskeun. Pak Omet, lah digugu ku saya mah hajat pokoknya beta.
1: Kenapa hubungan ini nggak bisa kita teruskan?
2: Kenapa seperti itu?
0: Aku kalah ngobrol itu.
2: Aduh, sakitnya hati.
0: Duh, nyedela. Nyedela kalah ngobrol deh. Kalau nggak huntuk ya mah. Dan jablak lah aing noong wainu lincah tada cicing. Yeah. Nurutan Pak Guru Godoy ya.
3: Yang aku sayang kini telah.
0: Kade ulah ningali ping-ping napas lagu iya nyente. Dawi nge diharap beri udut. Hari pakte ulah ningali ping-ping na. Mar, ulah ditinggali ping-ping na Della Monica sih sama ping-ping ungkul. Dah ingin tuh ditinggali diberi udu diharap. Bajawinya penasaran kabe muka YouTube. Penasaran kabe muka

0: Doi di Cikirai Balai Kambang ta cinta tadi restui di Della Monica. Cung anu langsung muka YouTube yang ngeli ping-ping. Ngarakus ya. Ingan tuh udah diharup udun. Adin uye lalajut timnas na HP lemot kelaya ngebanting kenyenan tuh.
1: Karena kedua
0: Omet jai terkena tuh ulah ping-ping nama jang-jang na we hampir daging ayam.
1: Maafkan aku sayang.
0: Hampir daging ayam. Dan japra kalau saya ngalamot aing cina tinggal lamot tuh.
1: Sangat membenci.
0: Pak guru sok dibuka pendaftaran Della Monica garis keras lah iyo. Sekala lebih unak ini naon tuh. Udah, tak pilihan apa Omet? Ya kan Omet.
2: Enak gitu.
3: Oke, kasih. Cocok
2: Bani Jeroni.

0: dia akhirnya meninggalkanku.
1: Sudah kubilang dari awal, Puritku, dia itu siluman.
0: Tarik, Man.
1: Semongko!

saatnya pamitnya. Udah mau jam 10, kita hanya sampai dengan jam 10 benar-benar semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi hari apa? Rabu sore insya Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Doakan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, biar kita bisa menjalankan kewajiban kita dalam mencari nafkah, kewajiban kita dalam beribadah. Semoga lagi segalanya dipermudah oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih kru terakhir Sim Kuring Andi Sugilar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma ba'du paya ayyuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzallazi qaridullaha qardan hasanan payudha'ifahu lahu ad'apan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langkung tipayun sabada ngaoskeun salam tawis hormat tawis ta'zim ka islaman. Teu aya bahasa anu langkung utama iwal ti urang sami-sami manjatkeun puji ka dat ilahi robbi. Oge urang manjatkeun puja ka dat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap urang manjatkeun syukur ka dat Allah anu Maha Gopur. Rehna urang sadayana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih dikersakeun ku Allah urang tiasa tepang dangu deui di joman tara. Lewat radio Sukapura anu tos maneuh genah merenah ngareunah di udara. Sok sanaos urang teu patepang langsung teu paadu muka patema sora. Tapi urang tiasa komunikasi khusus ka sadayana kaum dangu Sukapura anu tos mararanco dina radiona masing-masing di mana wae ayana anu kajangkau ku pamancar ti radio Sukapura ieu pada khususna. Mugi-mugi urang sadayana silaturahmi walaupun lewat udara da langsung ieu mesane siaran ulang. Kuhalna sakitu mugi-mugi teu mengurangi keutamaan masalah silaturahmi. Mugia urang sadayana dipaparinan panjang punjung yuswa bari sararehat para rezeki tebih balai kalayan harepan mugi-mugi sing aristiqomah ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antawisna hikmah ngalaksanakeun silaturahmi.
Solawat niwasalam mugia tetap dilimpah curahkan kapanutan urang sadayana Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kapara kula wargina, kapara sahabat, tabiin, tabiit, tabiina, tuk dugikeun ka urang sadayana, malah mandar urang sadayana diangken umatna kalayan harepan mugi-mugi kenging sapaatna jaga di yaumil jaza iwal hisab. Kaum dangu Sukapura rohimakumullah dimana waya ayana. Dina kesempatan anu mulia ieu jisim kuring war pangajah kasadayana. Wilujeng tepang, wilujeng ngadangukeun, wilujeng nyimak. Naon bae anu bakal didugikeun dina danget anu ayeuna moal tebih tina materi. Masalah anu pakait sinareng pembacaan atanapi amaliah anu dipraktekkeun dina lisan nyaeta Al-Qur'an. Ananging sateuacana dugi kanu dimaksad simkuring teu weleh-weleh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun raksa ketika bingahan bil khusus ka direktur utama Bapak Haji Oge Miwah Ibu Hajah sakalih anu teu kinten bingahna teu kinten ngahaturkeun nuhunna kana kasayananna setiap ba'da subuh anu tos maneuh wayah kieu kaji simkuring pada khususna umumna kasadayana wargi guru-guru anu parantos jadwal rutin masing-masing ngalebetan acara pangaosan siraman rohani kuliah subuh tiasa wae. Teu kinten bingahna, teu kinten ngahaturkeun nuhunna kalayan mugi-mugi ieu alat komunikasi anu jembar anu luas jangkauanana gitu. Syariatna mah panginten ayana kersana Pak Haji di dieu Ibu Hajah sakulawargi. Tos puluhan tahun simkuring awal betwah bahula. Lugikeun kadanget anu ayeuna. Alhamdulillah mugi-mugi kasayanana masing kenging pangwales ti Allah Subhanahu wa taala. Luyu sinareng ayeuna kasayanana. Oge kasadayana kaum dangu Sukapura di mana wae ayeuna sami wilujeng tepang dangu di Jomantara sok sanaos simkuring sok aya kadang kawis hilap saha teu cenah pen Sukapura sok ngupingkeun bahkan sok aya di antawisna upami simkuring nuju nyarios gitu di salah sawios acara naon bae cenah sok ka kuping teh ieu teh asa sok nguping teu asing deui cenah suantena karebek kieu mah di mana oh nya cenah di radio Sukapura nya bilih gitu emutan simkuring dana mena oge manusia al insanu mahalul khoto iwanisian tah hilap nasim kuring sok aya anu diantawisna cenah hoyong disenggolnya da sok kadang-kadang hari-hari tama insya Allah muhun nuju tepang mah gitu nah aritos dek nama emut teh hilap ngebleng kadang-kadang gitu ta modelkeun ayeuna sok aya saha-saha diantawisna lain makum berah wilujeng enjing, wilujeng tepang dangu di Jomantara sareng wargi-wargi utamina pen Sukapura
anu sok manco wayah kieu dina radiona masing-masing, terutami ibu-ibu dina danget anu ayeuna tinang tos ngawitan aktivitas masing-masing margi dinten ayeuna teh ngawitan deui, dinten ayeuna aktif pada melan masing-masing, baik pada mal negeri na, pada mal swasta na, anu buburuh dina bengkel motor, na bengkel mobil, dina bangunan, di mana wae aya na, daratan, di lautan, pada khusus nama anu aya di lingkungan urang wae gitu. Anu kajangkauku pamancar radio Sukapura tinang tos nuju sibuk ibu-ibu nyadiakeun kanggo sarapan sang suami, sang anak, sang incu gitu. Anu bade berangkat ka sakola, ka kantor deung sabangsana. Mugi-mugi perjuangan bapak kali ibu dina raraga mensukseskan. Nah, anak incu mugi-mugi masing dijantankeun hiji jihad fisabilillah akbar. Ya mugi-mugi disarengan ku ridona Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi kaum dangu Sukapura rahimakumullah, dina kasempatan anu mulia ieu urang sami-sami ngalajengkeun hanca anu katuna dina mingon-mingon utus kalangkung. Mana diantawisna tipayun teh kantos majeng dina ayat anu panjang dibagi dua kusim kuring teh dina ayat 366 pun telepatna 46 gitu tah. Anu awal ayatna alam taro ilal malai mim bani taeta. Pada ayat iklaban waktu hari tadinya. Mim bani sinareng mim ba'di. Eta teh ba'ara'en ikrab. Taemut kana eta namanya setengah ayat teacan tamat. Taku gitu nakasadayana kaum dangu Sukapura sanes. Tepercanten sim kuring aya paripaos sanes mamatahan ngojai kameri, mamatahan monyet naek, nah gitu. Ayeuna mamatahan ngojai kameri datos bisa dari merima, teu kudu diajarkeun tong bujung-bujung anu geus dewasa. Anakna keneh oge langsung dibawa ka balong mah langsung ngamang pan. Kokoronangan dina cai. Ayeuna lamun mamatahan naek ka monyet geus bisaeun leutik oge ku kelelekan kitu. Numawi sim kuring oge kitu kasadayana kaum dangu. Sanes mamatahan naek ka monyet, mamatahan ngojai ka meri, datos tariasa percanten sim kuring oge. Mung. Ieu mah aras kewajiban wae gitu. Ari dina waktos praktek mada geningan anger, sesah ngamalkeunana teh sebatas bisa mah da umum gitu percanten. Tapi palebah benerna mah teh acan kantenan tong bujeng-bujeng wargi-wargi sadayana dalah sim kuring pribadi oge teh acan tiasa rugikeun ka bener mah gitu. Mung ima urang ngereyeh nikreh we jantenkeun ibadah ku ngaos Al-Qur'an. Mae diantawisna ayeuna ibadah teh ku ngaos Qur'an oge ibadah gitu. Sami. Tong bujeng-bujeng ayeuna ngaosna ngupingkeunana oge. Ruba esas kitu. Al-Qari'u wasami'u sarikani fil ajri. Anu ngaosna, anu ngupingkeunana kana Qur'an mah. Janten ibadah gitu diantawisna. Mawi urang kedah janten perhatosan gitu. Geningan urang sabadana kamari dipayun.
Ngutus kalangkung ayana tilu sasih, dua sasih, tilu. Sawal, hapit, ayana haji. Zulhijjah atanapi, sawal, zulqodah, zulhijjah. Ping sabarahan zulhijjah teh. Akhir, ayana majeng kana akhir. 8 Juni. Ya, 8 Juni. Berarti kaping sabaraha, kaping hampir karena belas, puluhan anata gitu. Karena puluhan, sing emut we. 15 Juni teh, 15 haji. 15 haji teh kaping hiji Juni. Ya itu teh sing emut. 15 haji teh kaping hiji Juni. Berarti anata tos kaping 22 mun telepat. Mangawe etang atulah ayana kaping hiji na Juni teh Senin ayana ping 8 ta hiji Juni teh 15 haji etawe lah canakna gitu karena kana akhir insyaallah dina sasi haji ayana seepna haji teh pangan gitu berarti tutupna tahun 1447 Hijriah sakedap deui teh Muharram ayeuna teh dina Muharram teh pan sok gebiar pawe gebiar penyambutan tahun baru Islam tahun baru Hijriah wah rame gitu rame meriah di mana meni nah terus dilebetna deui aya santunan-santunan anak yatim piatu kajompo kadang-kadangnya dina 10 Muharram utamina itu tapi dak pada umumnya mah tikaping hiji kene. Alhamdulillah gebiar bantosan-bantosan agnia-agnia numawi para agnia sadayana di mana wae ayana anu kajangkau ku radio di Sukapura sim kuring uar pangajak bilih aya anu keliling donatur atanapi aya anu ngintun PDF donatur melalui rekening mangga lah urang partisipasina we sasireun sabeunyeureun dikempel-kempel mah gitu dikempel-kempel mah jadi ngabukur jadi catur tebak ngabukur dibagikeun kanggo nyantun anak yatim piatu insyaallah dasim kuring oge sok ikut serta dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah anu dilebetna tos janten rutinitas simkuring baik di desa maupun di daerah-daerah ngagebiarkeun santunan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah nu tos rutin maka ping 10 di leuwih paksa tanya. Teras di Kang Ajengan EE di dieu mah di Burahol tos rutin eta mah puluhan ratusan bahkan yatim taku kituna mugi-mugi kaum dangu Sukapura anu diemutan ayeuna agnia-agnia mangga teu kenging bosen-bosen teu kenging woleh-woleh bilih nuju karesan gaduh rezeki mah aya milikna sok di siapkeun bilih engke aya anu sumping iraha wae anu maksa jeung tujuanana panginten ibu bapak nitip kanu donatur kanggo nyantun anak yatim piatu dalamun ayeuna bapak ibu gaduh 100.000 rupiah umpamana dibagikeun ka yatim piatu anu puluhan moal pimahieun jeung asa cawerang teh kisah awon eta oge mangga dipasikeun langsung secara pribadi mung ayeuna milaraan kana sanes panginten meni bagi dua 50.000 ewang tilu bagi tilu 30 mangga eta geus langkung bade unggal mingon bade unggal sasi langkung sae gaduh mah barokahna luar biasa insyaallah. Takuhalna sakitu dina
akhir tahun baru tahun Hijriah, dina akhir bulan Hijriah, sasi ayeuna Juni, ya sasi Juni, ayeuna pertengahan hampir sakedap deui. Kaping 8 ayeuna teh nya. Berarti urang etang we 15 teh panginten Senin. 15 berarti 22. 16. Kaping 22 sasi Haji alias Dzulhijjah ayeuna teh kitu. Kaum dangu Sukapura rahimakumullah di mana wae ayana. Dina kesempatan ieu teh urang ngalajengkeun hanca. Kamari dina anu ka kalangkung teh dugikeun kana ala tuko tilu. Da kitu tah gaeunya. Da aya wakop. Ala tuko tilu. Da kitu. Dikeun ka dinya teh aya wakop. Aya wakop ta terus oge ka teu itoh anu eta rekan saperjuangan sakelas cenah da geus mah puluhan taraun teu penak komo sareng anu arusaha di kota mah kitu kadang-kadang simkuring panginten kalemur teu aya. Sim kuring teka ditu nuju ayah. Kadang-kadang ucing-ucingan lah gitu. Taya wilujeng enjing kasadayana. Wilujeng tepang dangu. Tadi dia ayah terasanana. Satengah ayat deui. Tina kolu. Tadi dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: منهم والله عليم بالظالمين.
1: Aduh kadinya we amatkeun ayat anu panjang. Da sabenerna mah teu kedah panjang-panjang. Saajat dibagi dua anu panjang. Nu ponok dipaksakeun ditamatkeun. Da anu peryogina mah simakan kanggo urang sadayana, disimak, diperhatoskeun. Mana anu kedah panjang, mana anu kedah ponok. Ah, cana keringkes nawe kitu diantawisna. Naan margina, margi anu paling susah tersim kuring oge dina masalah ngamalkeunana, meraktekeunana gitu. Nu paling susah mah eta. Mangga we diantawisna. Tong bujung-bujung kaluhur atuh dina hanap oge dina ayat anu panghanapna oge dina awal ayat setiap surat ayat basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nasim kuring sok ngabandungan gitu. Modelkeun ayana imam anu sok ditarikeun jahar maghrib isa subuh jumat. Sapalihna ieu pun ten sapalihna henteu sadaya na teu geda. Anger aya naon suur anu leresna. Sok ka Bandungan teh teu ayakeun panjang ponokna teh kitu. Panjangna ieu ponokna panjangna teh. Mana diantawisna ayat bismillah we ayat anu pangawalna ayat surat Fatihah gitu. Surat Fatihah pan ayat teh baris teh kebagi dua. Aya baris jabar nangtung, aya JR nangtung gitu nya, aya PS nangtung. Tadina leresan ayat basmalah teh anu panjangna teh dua. Dina lapad Allah bismillah tarkik artinya pergi lapad Allah sabada baris JR bismillah a'udzubillah panjang lam nate. Lajeng dina Ar-Rahman jabar nangtung tingali memang bismillahirrahmanirrahim. Terus kan tenan eta Muhammad adli sukun eta tungtung ayat. Anu terus jelas jabar nangtung dua, lapad Allah sunarang dina mim, lapad Ar-Rahman. Tapi ketika maca mah salah sawios imam sokieu bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ate aya pamanjang jabar nangtung teh. Ilang sama sekali teu aya di antawisna itu. Nu sok kabandungan ku simkuring. Ar-Rahmanirrahim. Nah, teu aya mimna teh panjang ponok, ponok we kitu. Padahal jelas eta jabar nangtung gitu. Nu tos jelas katingali pamanjangna gitu. Jabarna nangtung diponokeun mangale kuping-kuping sapalihna dina Ar-Rahman teh penak deung eta teh ponok deui we ayat kahiji basmalah ayat kadua hamdalah dugikeun kana rabbil alamin katilu Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ponok eta gitu. Diteayakeun jeung nangtungna. Aya sim kuring sok emot kana piburuk guru gitu di antawisna ieu mah. Nu sok diangoskeun peringatanana dupi kalepatanana maca Quran matak dosa aya lima pek sebatan dosa. Iji ngaos tenganggo ilmu tajwidna sami sareng bari hadas dorakana. Coba paureta panjang-panjang teu aya. Ngus puguari idgom idhar namah kadang-kadang. Di antawisna sok aya anu ngaos kieu pamaya mal miskola zarroting hoiroyaro sok aya matak pantes sampai manjang kenu pondok tawasaba likna nga idharken ihpa dei loba bonga ihpaken idhar bonga idharken ihpa padahal tos gaduh aturan masing-masing. Ok aya nu kitu ima di antawis teh tarik pamaya mal mitqola darrotin hoiro yaroh. Halo, cekeng teh ieu. Ih, Pak. Idhar jadi ih, Pak. Kan tengah raos ka kupingna oge. Darrotin hoiro yaroh. Coba. Ayeuna bagian ih, Pak. Diidharkeun teu sakedik. In kanat ila gitu contoh in kanat ila in kanat cuy iza aroda say'an ayyakula lahu kun payakun itu kun itu ihpa makanin ihpa ausat didaharkan matak pantas sampai su sampai manjang kenu pondok tawasaba likna ngaidharkeun ihpa deui loba di antawisna sulayana bacaan Al-Qur'an tina penerangan sareng praktek berbedaan. Nemepan sampai manjang kenu pondok tawasaba panjang ke nu ponok, monok ke nu panjang. Sok aya nu kieu di antawisna. Alam tarokai papa ala robbuka. Pan teu ponok, sarena oge. Alam tarokai papa ala robbuka. Alam tarokai papa ala robbuka. Itu kan sulaya tina perjanjian sarang ayeuna naon katangtosan. Ya antawisna atanapi aya nu kieu inna aqoyna kal kautsar pasolli li rabbika sok aya di antawisna nguping ajeng dina Fatihah kitunya na Fatihah mah ngawelah kuping-kuping. Simkuring sanes menggurui tadi oge tos dijudulan sanes pamatahan naik ka monyet pamatahan ngojay ka meri datos palalinter lalancar aya monyet jeung meri mung ieu mah sakadar kitunya hiji hakikatna mah ngemutan diri pribadi simkuring umumna mah kasadayana we anu meriogikeun di antawisna aya ayat terasan tina alam taro teh

Takat tingali banget mah kantun kurang dernyapi desapi kolu tingali sim kuring sering nerangkeun dina Yasin mangga seueur ayat kolu kalimah kolu pan mangga kuping-kuping kusadayana apakah akur sarang ayeuna katangtosan apakah engke kumaha tah itu diantawisna sampai manjang kenu ponok tawa sabak berarti manjang kenu ponok sabalikna monoken anu panjang itu tuh sulaya nyulayaan tina katangtosan sampai manjang kenu ponok tawa sabak likna dasa balikna tiasa manjang ken anu ponok monoken anu panjang menemir tinggal pan pasoli li robika so, ayah alam tarokai papa ala kita parono kungkul pan dipanjangkan berarti menyulayaan sulaya tina perjanjian sinarang aturan itu tadi antawisna Ar-Rahmanir-Rahim sulaya atau tadi ponokun mimna penjelas iya panjang di barnangtung gitu. Tak iya contohna dina surat Yasin mangalah kupingkun saya tingali kusadayana terus lancar terus pada kapaham katalar bahkan surat Yasin. Tapi ketika diaoskeun surat Yasin kok ngaguruduk lumpat sampaikeun ka martobi ilang sama sekali teu aya. Angot maja ijmad wajib matu ayah. Eta tuh sim kuring oge. Mangkaling tarik imam. Imam sholat tarik. Aljal-jalah surat nantinya. Pemaya malmith kola darroting khoiro yaroh. Pemaya malmith kola darroting khoiro. Dibalikkeun aya nu ngahiyeung duanana aya anu teu ngahiyeung duanana gitu itu kan menyalahi pan awalna mah idhal halat pamai ya malmit qala zarratin khairai ya roh nah, gitu eta kan diantawisna ih pan terakhirna pamai ya malmit qala zarratin syarroyar. Eta, sukti balik eta. Hok aya nu kitu. Nah, eta aturan teh kitu. Tak iya kesami pan. Kolu matobi kana oge. Tos jelas wama matobi dina lam alif dina kopna dina pina dina bina matobi wungkul jelas aya di dia kumplit nu tilu tenu hi ha ari mad teh panjang tobi teh watek panjangna salib dua harkat matobi nah pan dia tinggali pararanya aina Yasin. Nah teu aya mangga lah kuping-kuping. Qalu tairukum makum ayu dukutum balantung kong wajamin asmar. Wah teu aya we. Tong bujeng-bujeng majaid mad wajib teu sim kuring oge. Matobi geus teu aya pan. Nah, waktu nerangkeun mah kabarang kali. Diajar ngaos baudak Bandungan, cenah Bandungan. Aya sabaraha hiji ciri pamanyang, cenah aya genep. Dibagi dua. Anu dua teh mana tilu kanggo huruf tilu baris mana anu bagian huruf contohna teh kamulang kali ya di tes hiji-hiji jabar mayunan alif kang dua jr mayunan iya tilu ps mayunan wau cik cenah hijikeun dina sakalimah nu hi ha nu PS mayunan wau cenah Kang hi JR mayunan iya ha jabal mayunan alif eta teh ciri paman jang tabila mana papangih jeung nu kitu
dina ayat-ayat anu tangtos anu sa Al-Qur'an lah anu 30 juz panjangkeun kade kitu cek bapa ajengan teh cek anu ngawuruk teh kitu wah diesesekeun anu ku bari sabaraha hiji barangkali ayat 3 cenah pa aya anu akang aya anu apa aya anu ua naon hiji-hijina jabar nangtu.

gitu. Di antawisna. Mana atu ciri pamanyang, ciri tasjid anu 14 itu jelas. Goyril magdubi alaihim waladdolin. Eta dina do ta angerpan. Dina ar-Rahman jabar nangtung mimna. Lajeng dina do, dina maliki. Dina iya kana budu wa iya kana stain. Ia mah ciri anu dohirna weh di antawisna. Ciri anu dohirna weh. Petikeun anu kaitu kadieuna kan dina petikan mah aya kadang-kadang. Ieu teh wajibna teh di basa ponok gitu. Tapi dina ketikan dohir weh. Ciri dohir anu terus jelas. Diaoskeun, diuningakeun gitu. Tah eta pan. Dina surat Yasin kolu madobi nahat aya kolu to irukum akum to te mad wajib mutasil kolu to irukum akum ajeng geningan aya di antawisna dina ayat-ayat anu sejen dina surat Yasin kene walaqad adalla minkum jibilan kasiro liren teh kedah kitu jantan madiwan apalam takunu takilun panjang keneh napas walaqad

kasiron dan tenawan idhar halat tanwin jabar mayunan alif ama yuk yuk walakad adzalla minkum jibilan kasiron apalam takunu takilun. Aduh Gusti Allah, walakad adzalla minkum jibilan kasiro apalam takunu. Eta mah teu pugu panjang ponokna didinya wakop sanes ayatna na wakop wasol sanes teu jelas kitu. Walakad adzalla minkum jibilan kasiron apalam takunu takilun. Kasiron kedahna naon kasiron jabar ma, nah jaban tanwin jabar mayunan alif atawa hamzah eta teh diantawisna idhar halak eta idhar halak. Nah gitulah disimpulkan menaki itu kene kitu kene sadayana oge dina ayat-ayat anu tartang teh hampir keseluruhan ayat teh aya madtobi aya. Yuk urang praktekeun sakumaha kamistianana kusadayana kaum dangu Sukapura rahimakumullah panginten diantawisna mah anu ka pajeng anu dipajeng sanaos aya nama jeung hiji oge da ka eta teh aya mad par'ina kitu mangalah kantun praktekeun ka sadayana izin ka Ibu Haji utamina ka sadayana sim kuring nyuluran pengurus MUI Desa Karangnungal nguningakeun ka sadayana satetan ditutup ka sadayana warga masyarakat Desa Karangnungal pada khususna umumna muslimin muslimat dina dinten Rebo Enjing kaping 10 Juni pangaosan sasihan tingkat Desa Karangnungal bilihilap wargi-wargi mangga diantos kasumpinganana tempatna di pondok pesantren Thoriqul Huda Manyor DKM Al Muhajir. Eta panginten diantawisna sim kuring ngadugikeun kesempatan kasadayana wargi-wargi anu nguping kana ye pengumuman bilih hilap deui mangga diantos dinten Rebo Enjing caket kaping 10 Juni pangaosan sasihan tingkat Desa Karangnungal tempatna di pondok pesantren Thoriqul Huda Manyor Karangnungal nyata di DKM Al Muhajir. Sakitu panginten rupina anu kapihatur ngadugikeun materi ilmu tajwid sinareng pengumuman kasadayana wargi-wargi anu aya di wilayah Desa Karang.

tunggal pada khususnya. Mangga diantos kasumpingan anak, hatur nuhun karena sanskanten perhatosan anak, kalayan mugi-mugi, anu didugikeun teh larasna mah tina agama lepatna mah tina kabodohan sim kuring pribadi. Hapunten anu kasuhun, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Sweet, bahasa nukadu kan tipai dengan Yaman wargi. Mungkin orang tiasa nyampurnakan atau nampi ngaraskan tiap awasan Al-Quran. Nusak biasa di awas ke orang sadayana. Empat nano parantas kadu kan nuhon ngantas tabu genep diteraskan acara salajengna. Ditutup ku bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

kena merah ngarena. Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabarkah Anda di pagi hari ini wargi Setia? Semoga sehat-sehat selalu, baik-baik selalu untuk Anda dan semuanya, Anda dan kita begitu ya. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia. Dan senang sekali pagi hari ini Ulfi Nawawi bisa kembali nemenin Anda semuanya, tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, Genah Merenah Ngarenah.

kalau misalkan ada yang kebetulan lagi sakit juga saat ini, mudah-mudahan cepat sembuh aja ya. Yang lagi meriang juga semoga cepat sembuh. Dan cuaca memang seperti ini. Kenapa? Gak usah nyalahin cuaca. Memang karena memang udah harusnya weh gitu ya. Cuaca seperti apa juga kalau misalnya kitanya lagi fit, makan jarang terkena penyakit gitu ya. Karena cuaca seperti ini, jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri, menjaga kondisi gitu ya, supaya tetap sehat ya, supaya tetap beraktivitas seperti biasanya. Dan kalau misalkan kita udah jaga kesehatan ini Ta Ulfi, tapi tetap aja kena penyakitnya kan baik, kita sudah waktu setambar, yang penting kita sudah berikhtiar, sudah berdoa seperti itu. Kalau misalkan tetap sakit ya berikhtiar lagi, berikhtiar sehat gitu ya. Semoga cepat sembuh aja untuk kena lagi pada sakit semuanya. Ulfi doain semuanya pokok nama. Nanti sudah bancet deh. Ya, dan selama 3 jam ke depan Ulfi bakal nemenin Anda semuanya wargi di Halo Selamat Pagi di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena ya. Dari jam 6 sampai jam 9, 6 to 9 kita bakal bersama-sama tapi tidak dengan mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda, dengan Anda pilih sendiri lagunya lewat chat WhatsApp-nya di 081-222-81101. Kemudian nanti bakal ada info-info juga yang bakal Ulfi hadirkan untuk Anda semuanya. Full selama 3 jam ini kita bakal kasih info, kasih lagu ya, kasih iklan dan sedikit obrol-obrol nanti gitu ya. Beberapa lagu sudah Ulfi hadirkan untuk nemenin Anda semuanya pagi hari ini wargi di hari Senin yang sibuk ini. Sibuk cina tuh Ulfi kalau hari Senin nyiapin anak-anak nih, bocil nih sekolah. Iya, monggo ibu-ibu kita temenin kesibukannya dengan lagu-lagu kesukaannya gitu ya, semoga bisa teralihkan dengan lagu tah kesibukan teh. Ini akan sambil dengerin gitu tah, sambil hari ringan. Jadi marah heak teh ke baru dakna. Iya, iya ngerasa kok. Kalau pagi-pagi udah teh hektik. Udah teh riweuh gitu pagi-pagi. Anak teh susah bangun teh, susah mandi teh, susah sarapan teh, geningnya. Sok ibu-ibu mah ada problem mana teh seperti itu. Emang hadapi anak teh sepertinya gitu ya. Oleh kalau pagi-pagi, ha sok atuh dede ingatkeun. Tapi tidak ada. What about my son? Ya sama si orok Ulfi gitu lah, orok si bungsu juga seperti itu, kurang-kurang nama. Cuman kalau untuk hari Senin dia ngertiin gitu. Kenapa? Kesian cenah ibu rek kerja, sok we segala ku dede. Otak naon atau tiap hari sih gitunya. Kalau hari-hari biasa, no. Ibu kau sakit di mana? Ibu baca di mana? Tapi kalau misalnya hari Senin pagi itu kenapa? Dia udah kayak nyemangatin ibu-ibu aja dah yang di rumah dah gitu. Soalnya Ulfi udah kayak semuanya udah beres aja gitu. Kalau urusan tentang anak ya, kalau urusan pekerjaan rumah itu belum gitu. Nanti aja deh pulang siaran gitu, digarap gitu ya. Kalau urusan anak emang udah kelar gitu. Ya, dianya udah kayak kalau pas hari Senin, udah lah, berangkat aja. Ibu mau berangkat aja, biarin. Sapa apa pun sama dede. Tiap hari apa seperti itu. Ya, oke, wargi. Nanti bakal ada info-info juga untuk kita semuanya. Ada info biru, ada info timnas juga. Ada yang bakal bertanding di hari besok, tanggal 9. Ya. Nanti kan di sini di Halo Selamat Pagi.

끝나. 멀어나. 98.9 Sukabura FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Ya Wargi, selamat pagi. Nah, Oncena, ini lagu udah beberapa yang sudah kasih juga untuk sudah kasih untuk Anda pagi hari ini. Semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu-lagu selanjutnya silakan Anda pilih sendiri aja. Mumpung masih sepi nih ya, masih sibuk kayaknya ibu-ibu ya, belum sempat ngechat kesini, belum sempat pilih lagu gitu ya. Jadi masih kene lagu yang sudah lah kota terneng gitu. Dipilihin ya, info pertama untuk Anda semuanya pagi hari ini Wati. Opi mau kasih info terbaru tentang siapa dulu ya, Persib Bandung dulu apa Timnas dulu? Persib Bandung dulu deh. Ya, Persib ini menasbihkan sebagai tim tersukses di Liga Indonesia, Wargi, as we know ya, yang terbaru Sukan Maung Bandung meraih juara Super League 2025-2026 sekaligus hat-trick 3 musim terakhir. Tapi meskipun demikian, manajemen sepertinya belum puas dengan performa tim. Nah, untuk menyambut musim depan, manajemen bergerak cepat dengan mengamankan tanda tangan Igor Tolik yang akan yang menjadi juru taktik ya, yang baru menggantikan Boyan Hodak. Dan manajemen Persib juga berencana melepas sejumlah pemain untuk diganti dengan yang lebih baik lagi. Salah satu nama yang sudah hengkang adalah mantan pemain PSG yaitu Levin Kurzawa. Levin Kurzawa bukan satu-satunya yang hengkang seusai kompetisi Super League berakhir ya. Kabarnya ada 6 pemain yang menyusul cabut dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya dilansir dari laman hingga kamu hianatiku. Transfer Market maksudnya itu ya. Alah. Ingatanmu. Ya, ini rilisnya beritanya Sabtu 6. Wah, oh, ini udah lama tapi kita satu hari yang lalu ya. Betapaku bisa ada pertukaran, bisa ada update terbaru. Nah, Obi punya info yang rilisnya 24 menit yang lalu deh, ini deh ya. Yang fresh from the oven gitu. Masih kene-hanet kene. Oke, kabar mengenai bursa transfer kembali memicu antusiasme di kalangan pendukung setia Persib Bandung ya, ataupun Bobotoh gitu. Ada nama gelandang asal Albania, Enrico Papa, yang kini tengah menjadi perbincangan hangat setelah dikaitkan dengan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut. Isu mengenai bergabungnya Enrico Papa ini mulai mencuat dan viral di berbagai platform media sosial. Salah satu pemicunya adalah ulasan dari akun X ya, yang membedah profil serta potensi sang pemain untuk mengisi lini tengah skuad Maung Bandung. Persib Bandung dikabarkan tengah melirik pemain ini sebagai persiapan untuk menghadapi kompetisi kasta tertinggi di musim yang baru. Dan meski demikian, pihak manajemen Persib Bandung sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi ataupun konfirmasi terkait rumor tersebut. Masih rumor. Enrico Papa saat ini masih berstatus sebagai pemain aktif di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Rumania bersama klub FC Botoșani. Kehadiran pemain berusia 33 tahun ini

tengah, ia juga piawai dalam melakukan intercept serta memenangkan duel-duel fisik yang krusial bagi keseimbangan tim. Cintaimu. Dan beberapa keunggulan teknis yang dimiliki oleh Enrico Papa diantaranya adalah yang pertama daya jelajah lapangan yang luas sebagai gelandang box to box sejati, kemudian akurasi distribusi bola yang konsisten dalam membangun skema serangan dari lini kedua, kemudian kemampuan membaca permainan yang matang untuk melakukan intercept di tepat waktu, dan mentalitas kepemimpinan yang kuat karena pernah dipercaya mengemban jabatan kapten tim, dan pengalaman bertanding di kompetisi profesional Eropa yang memberikan kematangan taktik.

Ya, mau dibedah habis-habisan juga dah, itu mah baru rumor gitu ya. Bisi apa ya, bisi terjadi. Bisi bukan itu, bisi bukan dia tapi aku gitu ya.

0: Gelandang Persib Bandung Adam Alis masuk nominasi Magic Moment of the Season AFC Champions League 2 atau ACL 2 di 2025-2026. Momen yang dimaksud adalah saat Persib Bandung bertandang ataupun bertanding melawan Selangor FC pada 6 November 2025 yang lalu. Nah, bermain di Petaling Jaya Stadium, Selangor lebih dulu unggul dengan skor 2-0 dan Andrew Yung sukses membalaskan di menit ke-48 dan memaksa laga berjalan dengan skor 2-1. Momen dramatis terjadi saat dia mencetak brace di laga tersebut tepatnya pada menit ke-81 dan juga 90+3. Kemenangan dengan skor 2-3 ini membawa Maung Bandung mengunci puncak klasemen grup G. Adam menjelaskan bahwa awalnya tidak mengerti apa yang terjadi karena sosial medianya ramai. Dan setelah mengerti informasi ini, dia terkejut karena akan bersaing dengan Cristiano Ronaldo dan juga Kingsley Coman. Menurutnya ini terjadi ataupun ini menjadi momen spesial karena mendapatkan sorotan yang cukup masif ya. Pertama kali tahu kaget juga, banyak yang ngetag ternyata ada nominasi Magic Moment of the Season cina gitu. Ini bisa bersaing dengan Ronaldo dan Kingsley, kata Adam Alis dilansir dari bolasport.com dari laman Persib. Pemain berusia 32 tahun ini melanjutkan bahwa hal ini cukup memberikan kebanggaan tersendiri, apalagi Boboto memiliki kekuatan yang besar dan siap mendukung pemainnya untuk mendapatkan penghargaan. Dan menariknya, sejauh ini dia unggul dalam voting tersebut dan memimpin cukup jauh ya. Dia merasa senang, bangga, dan terima kasih juga katanya buat Boboto. The power of Boboto juga yang telah mendukung saya di nominasi ini. Saya juga lihat hasil voting unggul jauh, kalau bukan karena Boboto, tidak akan jadi yang terbaik, begitu kata Adam Alis. Dan dia juga mengatakan walaupun tidak bisa mengalahkan followersnya Ronaldo, tetapi dia bisa mengalahkan di nominasi ini, terbaik lah Boboto, begitu kata Adam Alis ya. Ya, jadi begitu info birunya Wargi, cuma sedikit tidak apa-apa ya, penting masa etik tapi ngejepret gitu. Etik tapi rujit ya, belum ada pertandingan, apalagi nggak tahu kapan ya, masih lama sepertinya. Dan untuk info transfer juga Persib seperti itu ya, sok anyep-anyep gitu, orang lain udah hot gitu ya, but yang ngedatengin inilah siapalah gitu, sampai kan ada rumornya itu Sintayong itu ke Persija katanya ya. Nah, Persib kalem we, kecuali pas yang Igor Tolik itu mungkin ya, yang udah di publik gitu ya, udah dipublikasi. Yang lainnya untuk pemain kalem we, hare we, zaman Boyan Hodak tuh, zaman-zamannya enggak tahu kalau sekarang ya. Zaman-zaman Boyan Hodak seperti itu, anyep aja gitu. Nah, pas udah deket-deket tuh mau kompetisi lagi, ah, boom, langsung darah ratang. Perasaanmu timbal ledak.
1: Ganti aku di dalam hatimu. Apa yang ku...
0: Okay, Wargi Setia, kita bakal kembali lagi nanti ya. Infonya mungkin nanti masih ada. Nanti Ulfi bakal kasih info timnas ya. Info timnas untuk

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.